0: Impro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra.

0: di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
1: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
2: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
0: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
3: In the armed forces, Navy in particular,
4: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
3: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
0: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11... September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adi Makmur meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
5: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
4: Serius? Gimana ceritanya?
5: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
4: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
5: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
6: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
8: Kami ajak Anda untuk memantau kembali ya situasi lalu lintas di berbagai wilayah di tanah air ada bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
8: Bripka Satria, silakan.
10: Ya, baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi semuanya untuk menemani Sabtu pagi Anda atau bertepatan dengan libur akhir pekan. Untuk NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum memang masih dalam keadaan cukup normal, namun untuk kendaraan yang keluar dari tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani cukup mendominasi, yang memang truk muatan barang juga cukup ramai melintasi kawasan ini pada pagi hari ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan ramai lancar, begitu pun juga arah sebaliknya dari Jalan Ahmad Yani atau Kalimalang yang akan menuju ke arah Pekayon pun juga cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Mengingat di kawasan ini cukup banyak pusat perbelanjaan dan juga pusat keramaian lainnya, di mana diprediksi pada siang hingga sore hari nanti masih akan adanya peningkatan volume arus kendaraan di kawasan tersebut. Bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita memasuki kawasan ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum nampak relatif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi nampak relatif lancar. Namun yang perlu diantisipasi, nampak sesekali warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan juga arah sebaliknya nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya. Tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Dari Jakarta Selatan, kita beralih memasuki kawasan Jakarta Utara untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Permai Koja. Untuk kendaraan dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso atau Tanjung Priok cukup ramai pada pagi hari ini. Mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut mulai terlihat namun tetap terbilang lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk kendaraan dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok maupun sebaliknya nampak relatif normal. Yang perlu diantisipasi terdapat truk muatan barang yang mendominasi melintasi jalur tersebut dan juga dihimbau bagi para pengendara agar tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir dari Jakarta Utara kita bergeser menuju ke arah Jakarta Barat untuk mengupdate informasi lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya. Untuk kendaraan secara umum masih dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi, baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, maupun sebaliknya nampak relatif lancar, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, karena sesekali bis antar kota kerap kali melintasi kawasan tersebut. Sementara untuk di ruas tolnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak kondusif lancar pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau walaupun lalu lintas dinilai cukup lancar agar para pengendara dapat tetap tertib menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya baik, berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 327 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 12 meninggal dunia, 62 luka berat dan juga 377 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 38%-nya terjadi dikarenakan kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah pada jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, silakan menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban dalam bermasyarakat, ingin mengadukan tindak pidana atau membutuhkan evakuasi bencana ataupun kecelakaan lalu lintas, silakan Anda dapat menggunakan layanan akses call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
11: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September.

Baik, pendengar Bro 1 RRI Laksmi, selamat pagi untuk Anda semuanya. Ya, saat ini di jam 7.30 waktu Indonesia Barat, bersama Robi kembali juga informasi-informasi serta hiburan yang akan menghibur Anda di pagi hari ini, menyemangati Anda di pagi hari ini. Ada di mobil, ya hati-hati di jalan, mau kemana nih pagi-pagi? Udah harus keluar kota. Oke, mau ke Sigli, ke Banda Aceh ya. Alhamdulillah mau liburan ataupun mau ada program-program kerja, tugas dari kantor. Ya, kalau ke arah Banda Aceh kayaknya sudah aman tuh. Di jalan, jembatan juga sudah selesai, jembatan Kuta Blang, jadi tidak ada halang rintang lagi. Mudah-mudahan di jalan juga seperti itu. Ya, yang mau ke arah timur, semoga sampai tujuan juga dengan selamat. Hati-hati yang baru tiba di Kota Laksmawi juga pagi hari ini. Selamat menikmati indahnya Kota Laksmawi pagi hari ini dengan cuaca yang luar biasa baik dan juga udara yang cukup segar di pagi hari ini. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Robi akan adakan hiburan pagi hari ini untuk Anda semua di Pro 1 RRI Laksmawi.

0: Yeay.
1: Mau kemana?
0: Mau ke pasar sebentar.
1: Ikut.
0: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
1: Yeay, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
0: Ya udah, sini naik, yuk.
1: Eh, tapi tunggu, bentar.
0: Apa lagi sih, Dek?
1: Aku mau ambil helm dulu.
0: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
1: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
0: Ih, kamu ini keras kepala ya?
1: Hah? Keras kepala, abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Loksemawi. Kayaknya kamu-kamu semua nih sedang menanti sinaran dari matahari di pagi hari ini ya. Biasalah kalau anak kos, apalagi ibu rumah tangga nih, hari libur. Moga-moga mataharinya cerah hari ini ya. Ada jemuran-jemuran, pakaian-pakaian yang harus cuci, dijemur, yang harus kering juga hari ini, besok hari Minggu gosok. Aduh, ibu rumah tangga sekali Robi. Di pagi hari ini semoga saja ya, terkait dengan informasi cuaca, nanti kita akan coba tanyakan dengan BMKG Melko Saleh Aceh Utara pagi hari ini ya bersama Riki. Pendengar, sebuah informasi di mana pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dispora Parekraf ini membuka pendaftaran pemuda berprestasi Aceh Utara tahun 2026. Program tersebut menjadi wadah bagi generasi muda Aceh Utara untuk menunjukkan prestasi sekaligus kontribusi positif bagi masyarakat. Pendaftaran dibuka 25 September hingga 10 Oktober 2026. Peserta yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan total hadiah 10 juta rupiah. Bupati Aceh Utara, Ayah Wah, dan juga Wakil Bupati Bapak Tarmizi dan Sekretaris Daerah Dan Albar melalui Dispora Parekraf Aceh Utara mengajak generasi muda untuk mengambil bagian dalam program tersebut ya. Dan Kepala Dispora Parekraf Aceh Utara Bapak Zulkifli mengatakan program pemuda prestasi menjadi ruang untuk memberikan apresiasi kepada pemuda Aceh Utara yang memiliki prestasi di berbagai bidang. Dan peserta pemuda berprestasi Aceh Utara 2026 harus memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu membaca Al-Qur'an dengan benar dan merupakan warga Kabupaten Aceh Utara. Peserta juga harus menguasai teknologi digital dan mengisi formulir pendaftaran secara digital. Selain itu, peserta wajib memiliki prestasi tingkat provinsi, nasional ataupun internasional dalam periode Agustus 2025 hingga sekarang. Dan peserta wajib melampirkan proposal profil yang berisi biodata, prestasi yang telah diraih serta manfaatnya bagi masyarakat. Dokumen tersebut dilengkapi sertifikat prestasi dan fotokopi dalam Google Drive. Dan peserta berusia 16-30 tahun yang dibuktikan dengan KTP. Peserta juga bukan ASN, TNI, Polri atau pihak yang terkait ataupun terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah. Dan selain dokumen digital, peserta wajib mengirimkan CV, proposal profil, dan sertifikat terkait dalam bentuk hard copy. Ya, dan sebanyak 2 rangkap ke kantor di Dispora Parekraf Aceh Utara selama periode pendaftaran. Dan tahapan kegiatan dimulai dengan pendaftaran. Seleksi berlangsung di 11-12 Oktober 2026. Selanjutnya proses penjurian dilaksanakan 12 sampai 20 Oktober 2026. Pengumuman resmi pemuda berprestasi Aceh Utara dijadwalkan 25 Oktober 2026 dan total hadiahnya mencapai 10 juta rupiah. Oke, warga Aceh Utara, muda-mudi Aceh Utara 16-30 tahun silakan ya, yang punya prestasi daftar untuk menjadi pemuda berprestasi Aceh Utara 2026. Dan selamat pagi sekali lagi untuk Anda semuanya. Semangat untuk hari ini. Dengar inilah Pro 1 RRI Loksemawi.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

Pro 1 RRI, halo sama Rizky ya. Dengan alamat luar biasa sekali, lagunya asik sekali kita dengar di pagi hari ini di jam 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sedang ngapain kamunya? Lagi ngapain? Nyantai, ngopi, minum teh, sambil makan lontong, makan nasi guri atau makan roti? Sarapan pagi, Robi, ya, sambil mendengarkan Pro 1, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu juga ya, anak-anak kos nih, yang genzi-genzi lagi nyantai-nyantai, lagi tiduran-tiduran sambil dengarkan Pro 1. Semoga terhibur lah ya dengan lagu-lagu yang sudah Robi hadirkan di pagi hari ini. Dengar, Polres Lhokseumawe Semawe terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan saat pelaksanaan verifikasi lapangan ke pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di Aula Vikon Polres Lhokseumawe, Kamis 24 September kemarin ya. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Polres Lhokseumawe berjalan sesuai standar serta terus mengalami peningkatan. Verifikasi lapangan dipimpin Katim Verifikasi Lapangan Kombes Pol Jarot Yusfik Andito SIK MH bersama tim biru Rena Polda Aceh. Jadi kegiatan yang diawali dengan pembukaan oleh Kapolres Lhokseumawe, Bapak Kompol Iswah Yudi, ini diikuti Kabakren Kompol Anwar SH serta personil dan operator sejumlah unit pelayanan meliputi pelayanan SIM, Reskrim, SKCK dan juga SPKT. Ya, dan Polres Lhokseumawe ini berkomitmen menjadikan pelayanan publik sebagai bagian penting dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana pelayanan, transparansi informasi, dan kemudahan akses masyarakat akan terus didorong secara berkelanjutan ya, melalui PEK P3 tahun 2026, Polres Lhokseumawe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mudah-mudahan terus ya, polisi juga semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik pastinya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat nyantai-nyantai dan sambil mendengarkan terus Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Baik, ada Budi Doremi. Dia ngajak kita liburan untuk hari ini. Sudah bisa liburan? Iya, kalau yang bisa selamat menikmati liburannya gitu ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Sudah jam 8 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Yang mau liburan silahkan liburan, kalau yang mau di rumah silahkan di rumah. Tapi sebelum liburan kita mengetahui info cuaca dulu lah ya, dari BMKG Melko Saleh Ecotra, bagaimana cuaca untuk hari ini.
1: Info cuaca liburan, liburan.
0: Baik pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan perkiraan BMKG Melko Saleh Ecotra. Assalamualaikum Riki.
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Oke, info cuaca di hari Sabtu ini bagaimana?
2: Iya Bang, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Melko Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk 6 wilayah kabupaten kota di wilayah pelayanan kami di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini kondisi cuaca terbilang di pagi hingga siang hari nanti masih akan cukup baik di 6 wilayah pelayanan kami, dengan kondisi didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan, dan di sore hingga malam hari masih berpotensi terjadi hujan intensitas ringan di beberapa wilayah, terutama memang wilayah-wilayah dengan topografi pegunungan ataupun dataran tinggi begitu.
0: Ya masih harus waspada untuk hari ini gitu ya. Kalau suhu udara untuk hari ini berapa nih Diki?
2: Iya, suhu udara di hari ini kami perkirakan berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius gitu.
0: Oke. Dengan perairan sendiri?
2: Iya, di perairan sendiri kondisi gelombang di hari ini dari pantauan kami masih terbilang cukup baik, di mana untuk ketinggian gelombang baik di sekitar pesisir pantai maupun di lepas pantai, di kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga 1 meter. Jadi kondisi ini cukup aman baik untuk wisatawan yang mungkin akan berlibur di sekitar pantai ataupun untuk para nelayan yang akan melaut gitu.
0: Oke. Baik, cuaca untuk hari ini dalam kategori aman, dan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait cuaca hari ini, Riki?
2: Ya, kami dari BMKG mungkin menghimbau secara umum untuk masyarakat tetap hati-hati karena kita sudah mulai memasuki awal musim penghujan, terutama untuk wilayah Kota Leksemawe maupun Aceh Utara. Jadi diharapkan untuk tetap berhati-hati terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan selama musim hujan ini, baik dampak ringan seperti jalanan licin, tergenang maupun pohon-pohon atau bangunan-bangunan yang tumbang atau roboh, maupun dampak-dampak yang cukup besar seperti banjir maupun tanah longsor gitu.
0: Oke, baik Riki, terima kasih ya untuk info cuacanya di pagi hari ini Riki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian info cuaca.
0: Dengan info cuaca dari BMKG Melko Saleh Aceh Utara ya, katanya aman. Mudah-mudahan lah ya, silahkan yang mau liburan. Ada yang mau liburan katanya untuk hari ini, seperti kata Budi Doremi tadi, yang mau liburan dipersilakan, yang mau bersih-bersih rumah, halaman rumah gitu ya, untuk menjelang musim penghujan nanti katanya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana-bencana yang tidak diinginkan seperti itulah. Mudah-mudahan ya, pagi hari ini kita happy-happy aja dulu. Senang-senang bersama Pro 1. Karena banyak hiburan dan juga informasi nanti di Pro 1 RRI Leksemawe.

Dari sana ya, Mami Ute, dan pagi hari ini di jam 8:13 ada Ira Yunita dengan Tak Kuduga ya. Tapi kalau dengan usaha, berdoa, apa yang kamu inginkan itu pasti terduga semua kamu dapatkan untuk hari ini dan kedepan-kedepannya. September hampir meninggalkan kita dan Oktober juga akan datang. Mudah-mudahan di September ini juga banyak hal-hal baik yang sudah kita dapatkan. Kalaupun belum, nanti di Oktober mudah-mudahan ya, dengan usaha dan juga doa, harapan kita selalu mendapatkan yang terbaik. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan cuacanya seperti prediksi dari BMKG tadi, kalau hari ini cerah ya. Dan kabarnya suhu udara juga sampai 32 derajat Celcius. Ini akan panas siang nanti. Pendengar, dan kita tunggu saja bagaimana keadaan siang dan sampai sore nanti. Yang pasti tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Laksamawi.

tentunya. Ada Krisayanti di pagi hari ini yang sedang didengarkan bersama kami di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Ya, pendengar, timnas Indonesia mendominasi daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Wow. Dari 10 pemain termahal, 7 diantaranya merupakan punggawa skuad Garuda. Dan berdasarkan data nilai pasar Transfermarkt yang ditampilkan GarudaLetso.id pada 25 September 2026, Kevin Dick menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di turnamen tersebut. Bek timnas Indonesia itu memiliki nilai pasar mencapai 86,91 miliar rupiah. Dan posisi kedua ditempati pemain Bangladesh, Hamza Kuduri, dengan nilai pasar 69,53 miliar. Sementara pemain Indonesia lainnya, Abdullah Iqbal, berada di posisi ketiga dengan nilai pasar 52,14 miliar rupiah. Dan kiper timnas Indonesia, Emil Audero, menempati urutan keempat dengan nilai pasar 48,67 miliar rupiah. Disusul Kelvin Verdeng di posisi kelima dengan 43,45 miliar rupiah. Dan kiper lainnya, Martin Paes, berada di urutan keenam dengan nilai pasar 34,76 miliar rupiah. Dan pemain Indonesia, Den James, menempati posisi ketujuh dengan nilai pasar 29,55 miliar rupiah. Dua pemain Indonesia lainnya, Justin Abner dan Nicholas Mikkelsen, masing-masing memiliki nilai pasar 17,38 miliar rupiah. Dan satu nama melengkapi daftar 10 besar adalah pemain Timor Haye dengan nilai pasar 15,64 miliar rupiah. Dan dominasi Indonesia dalam daftar tersebut menunjukkan tingginya nilai pasar sejumlah pemain yang memperkuat skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Luar biasa saat ini ya, masih dengan FIFA ASEAN Cup 2026. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Semangat terus untuk hari ini sambil ditemani dengan hiburan di Pro 1 RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

tapi untuk saat ini kita pagi di sudut kota aja ya. Di sudut kota Loksemawe, di Waduk Pusung yang ada di kota Loksemawe. Ini pagi Sabtu biasa rame sekali ya orang olahraga, karena dengan sinar matahari seperti ini kayaknya luar biasa indah nih. Yang sedang olahraga, selamat olahraga, sehat terus badannya ya. Menkano in corpore sano. Dan pendengar, langit akhir September 2026 ini akan dihiasi dengan fenomena bulan purnama yang dikenal dengan Harvest Moon. Ya, fenomena ini menjadi salah satu peristiwa astronomi yang dapat diamati masyarakat di Indonesia. Jadi mengutip NASA, di 26 September 2026, Harvest Moon akan terbit dari arah timur sesaat setelah matahari terbenam. Saturnus akan tampak berada di dekat bulan, sementara Neptunus membentuk kawasan segitiga yang lebih luas di langit. Saturnus dapat dikenali sebagai titik cahaya terang di sekitar bulan, sementara Neptunus yang berada di kawasan langit yang sama membutuhkan bantuan teleskop atau binokular untuk diamati. Ya, bulan purnama September mencapai puncak iluminasi 26 September pukul 16.49 atau sekitar 20 jam 23.49 waktu Indonesia Barat. Ya, dengan istilah Harvest Moon, secara tradisional digunakan untuk menyebut bulan purnama yang waktunya berdekatan dengan equinox September, dan bulan akan tampak terang dan dapat diamati tanpa teleskop selama kondisi cuaca mendukung dan langit tidak tertutup awan. Ya, nanti malam silakan menyaksikan di hampir jam 12 ya, jam 23.49 waktu Indonesia Barat, bulannya akan cerah. Pendengar, dan fenomena ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengamatan langit malam. Waktu terbaik adalah ketika bulan mulai terlihat setelah matahari terbenam, dengan memilih lokasi memiliki pandangan langit terbuka dan minim polusi cahaya. Aduh, indah sekali nanti malam ya. Coba kita saksikan benar-benar Harvest Moon ini. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Masih banyak hiburan yang akan lebih hadirkan di jam 8.41 waktu Indonesia Barat. Saat inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksmawi Ahmad Albar. Ini dengan satu dalam harapan, walaupun lagu lawas ya. Ini kata-kata yang mujarab tuh pagi hari ini, satu dalam harapan, memiliki harapan yang luas untuk kemajuan diri sendiri dan juga pasti untuk berimbas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sangat kita cintai, keluarga yang pastinya. Ya pendengar, selesai sudah lebih bertugas untuk hari ini di hari Sabtu 26 September 2026 dan Mister T akan melanjutkan siaran untuk pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 9.36 menit waktu Indonesia Barat sudah jam di studio kami. Pendengar, pagi menjelang siang hari ini di tengah cuaca yang cukup terik hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 26 September 2026. Dan anda saat ini ditemani oleh kerabat kerja yang bertugas tim Lux Mawe siang ini di Perusatu RRI Lux Mawe. Saya presenter ataupun penyiar di sampai yang akan bertugas nanti hingga ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat, Denny Mr. D, bersama dengan rekan-rekan operator yang bertugas, operator pemancar kami ada Rusdi hari ini dan juga operator studio Liansyah. Tim Lux Mawe siang ini nanti tentu akan menghadirkan beragam sajian siaran kami hingga ke pukul 14 siang. Di antaranya saat ini dari pukul 9 ke pukul 10 anda mendengarkan sajian musik lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi selingan. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti Pro 1 seperti biasa akan menghadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga himne Aceh Mulia. Sementara juga nanti di tim Lux Mawe siang ini Pro 1 anda juga mendengarkan siaran relay kami nanti di pukul 11 Dinamika Olahraga, siaran relay dengan Pro 3 Jakarta. Serta di pukul 11.30 menit nanti kami akan hadirkan Bungong Jaro, lagu-lagu daerah Aceh, program request untuk anda semuanya. Dan juga di pukul 13.30 menit nanti kami hadir dengan sajian lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut. Itulah beberapa sajian siaran kami yang nanti hingga hadir ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Denny Mr. D di studio yang bertugas hari ini.

Ya, nanti setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga himne Aceh Mulia pukul 10 waktu Indonesia Barat, tadi ada yang kelupaan saya informasikan ke ruang dengar Anda, ternyata nanti Pro 1 RRI di Lintas Luksmawe siang ini nanti juga akan menghadirkan obrolan kami di ruang disabilitas dan inklusi. Dan untuk hari ini akan mengetengahkan tema nanti insya Allah tentang anak istimewa butuh didampingi, bukan hanya dikasihani. Ya, anak istimewa butuh didampingi, bukan hanya dikasihani. Di Pro 1 nanti ruang disabilitas. Dari sumber nanti Tia Monica Sari, Wakil Kepala Kurikulum Sekolah Luar Biasa. Ya. Juga nanti obrolan ruang disabilitas ini kami siarkan juga dalam versi tayangan visual. Untuk tayangan visualnya live nanti di YouTube RRI Luksmawe Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Selain itu juga seperti biasa kami tetap live di siaran audio frekuensi 89,3 FM dan juga frekuensi 95,3 FM untuk masyarakat ataupun coverage area kami Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan obrolan kami tentang di ruang disabilitas, ya, program ruang disabilitas tentang anak istimewa butuh didampingi, bukan hanya dikasihani, gitu ya. Jadi anak istimewa butuh didampingi, bukan hanya dikasihani. Nanti kami akan ulas atau ngobrol lebih jauh bersama narasumber, ada Ibu Tria Monica Sari, Wakakurikulum dari Sekolah Luar Biasa SLB Kota Luksmawe. Dan SLB ini sendiri beralamat di Gampung Hagu Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luksmawe. Sesaat lagi ada obrolan kami di ruang disabilitas. Anak istimewa butuh didampingi, bukan hanya dikasihani.
1: Tahukah Anda bahwa ruang disabilitas adalah ruang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam berbagai aktivitas.
2: Nama saya Muhammad Sidik.
1: Ingin tahu tentang prinsip desain dan manfaat ruang disabilitas? Dengarkan dialog interaktif dengan tema yang menarik setiap pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat bersama kami di Pro 1 RRI Luksmawe.

0: Kita ikuti program Asca Cita untuk Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan topik pembahasan ruang disabilitas.
1: Ya, obrolan ini juga kami siarkan dalam versi audio dan visual karena Pro1 RRI Lux Mawi juga sudah multi platform media, dan untuk tayangan visualnya Anda bisa tonton langsung live-nya di akun YouTube kami RRI Lux Mawi Official, dan juga Anda yang sudah download aplikasi RRI Digital bisa tonton langsung di aplikasi kami RRI Digital. Selain itu juga seperti biasa kami juga hadir dalam siaran radio terestrial di frekuensi 89,3 FM untuk coverage area kota Lux Mawi dan juga Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Biren. Dan sementara itu kami juga hadir di frekuensi 95,3 FM untuk coverage area kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Obrolan ruang disabilitas nanti akan kami hadirkan sampai dengan ke pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Denny Mr. D di studio. Juga rekan operator yang bertugas ada Teguh Saiful Iqbal saat ini bersama saya di studio. Langsung saya coba sapa narasumber yang sudah bergabung di video Zoom kami karena juga ini kami siarkan dalam tayangan visual, ada Ibu Tria Monica Sari, Wakah Kurikulum SLB Kota Lux Mawi. Ibu Tria, selamat pagi, assalamualaikum. Ya, audionya belum kedengaran Ibu, mohon diulang. Halo Ibu Tria. Halo Ibu, atau Ibu Triat jangan pakai handsfree atau handphone atau namanya handset ya. Coba dinonaktifkan saja handsetnya. Headsetnya dicabut saja, boleh pakai, tidak pakai handset ya. Coba di... Halo Ibu Tria. Halo Ibu.
2: Halo.
1: Ya, oke, okay. Baik Ibu Tria, sudah kedengaran ini, sudah mulai kedengaran ya. Tidak usah pakai headset, langsung saja boleh, ini sudah kedengaran. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya ulang salamnya ini, ucapan salam.
2: Ya, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal dengan saya Denny di studio dan ini Ibu Tria Monica Sari ya. Di asalnya dari ini ya, dari bukan Lux Mawi ya, kalau tidak salah.
2: Oh iya, orang tua saya di kami di Matang di Biren.
1: Oh, Biren. Matang Biren.
2: Iya, pindah ke Solo. Iya,
1: alumni Unmuh Jember.
2: Akan.
1: Iya. Yes. Oh, masih yes, studi ya? Masih dalam ya studi. Mm-hmm. Ya. Okay, kita bicara tentang hari ini anak istimewa butuh didampingi, bukan hanya dikasihani. Ya. Okay, jadi di SLB Kota Lux Mawi, jadi apa kemudian yang menjadi makna daripada ternyata anak istimewa ini juga butuh didampingi, bukan hanya dikasihani. Ini maksudnya seperti apa?
2: Salam sejahtera untuk semuanya pendengar RRI Lux Mawi. Senang sekali saya Tria Monica Sari, guru sekaligus wakil kurikulum di SLB Kota Lux Mawi, bisa hadir menyapa Bapak dan Ibu sekalian dalam program Ruang Disabilitas hari ini. Bapak dan Ibu pendengar sekalian, selama berinteraksi di sekolah SLB Kota Lok Semawe, saya mendapatkan banyak pelajaran di mana anak-anak istimewa kita ini tidak hanya butuh dikasihani, tapi mereka jauh lebih membutuhkan pendampingan agar bisa mandiri. Semangat ini juga tercorehkan oleh terwujudnya siswa berkebutuhan khusus yang berkarakter, mandiri, serta berkembang sesuai potensinya. Mengapa judul ini saya angkat? Karena seringkali saat kita melihat anak-anak istimewa kita ini, mungkin yang terpikir, kasihan ya anak itu, sayang ya, kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Nah, maka rasa kasihan itu lahir dari rasa empati. Memang tidak salah, itu sangat wajar sebagai manusia. Namun, jika perasaan kita berhenti hanya di rasa kasihan, dampaknya justru bisa kurang baik. Kasihan yang pasif seringkali membuat kita memanjakan anak-anak tersebut. Secara berlebihan, membatasi mereka atau bahkan menganggap mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan pendampingan. Pendampingan adalah bentuk aksi nyata. Pendampingan berarti kita menggenggam tangan mereka, kita sejajarkan dengan barisan kita, bahwasanya mereka mampu dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mencoba. Seperti itu. Dan menurut saya, pendampingan itu juga dapat dengan mudah kita jalankan. Di mana yang pertama, setiap anak memiliki jenis kecerdasan yang berbeda. Dengan demikian, sudut pandang kita akan berubah. Bapak dan Ibu pendengar semuanya, dalam dunia pendidikan, jadi ada teori majemuk yang di mana kecerdasan anak-anak itu berbeda-beda. Berbeda dengan tolak ukurnya masing-masing. Terlebih di anak-anak kita yang istimewa ini memiliki kelebihan yang luar biasa sebenarnya. Namun untuk mendapatkan potensi itu, harus kita dekati dengan baik. Misalnya di SLB Kota Semawe, ada anak-anak disabilitas tunarungu seperti itu. Jadi mereka mungkin dari keterbatasan itu, mereka memiliki kelebihan visual yang luar biasa. Di saat mereka kita kasih tugas, mewarnai, atau menggambar, gambar mereka rapi dan presisi. Itulah kelebihan mereka. Begitu juga dengan anak-anak autis. Anak-anak autis kita itu, di saat mereka kita kasih struktural yang sangat detail, maka mereka akan mengajarkan dengan detail juga. Beda dengan halnya yang kita lihat, oh mungkin itu nggak bisa apa-apa ya. Tapi nggak seperti itu, semua bisa kita gali dengan potensinya mereka masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik dan masyarakat bukanlah memaksakan mereka untuk keluar dari kapasitasnya, tetapi kita gali potensi di kapasitasnya dengan background keterbatasan itu tersebut. Nah, yang kedua, yang perlu kita ubah itu adalah lingkungannya, bukan anak-anaknya. Ini sangat penting untuk kita renungkan, bahwasanya seringkali kita menganggap hambatan itu ada pada si anak. Padahal bukan. Semua hambatan itu terjadi karena tidak ada fasilitas yang ramah. Tidak ada fasilitas yang membuat mereka bisa bereksplor. Nah, sederhananya seperti ini. Seorang anak yang tidak bisa berjalan seperti itu. Nah, mereka menggunakan kursi roda. Yang membuatnya tidak bisa masuk ke gedung sebuah sekolah bukan kursi roda itu. Bukan kaki mereka. Tetapi apa? Fasilitasnya. Tidak ada rem di sana, tidak ada jalan miring yang disediakan. Seperti itu. Begitu juga di masyarakat. Yang membuat anak-anak istimewa merasa minder bukanlah kondisi fisik atau mental mereka, melainkan pandangan mata masyarakat yang masih aneh. Bisikan-bisikan iba atau fasilitas yang ramah disabilitas itu belum ada di semua tempat. Oleh karena itu, tugas besar kita di sekolah, tugas kita juga sebagai masyarakat di Lok Semawe, menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan siap menerima kehadiran mereka. Nah, dan yang ketiga, cara menaklukkan mereka dengan mudah sebenarnya. Ciptakan ruang yang nyaman dan pendekatan yang tepat. Ini adalah tentang pendekatan hati. Di kelas, di sekolah kami, kami memegang prinsip bahwasanya berikan mereka ruang yang nyaman. Dekati mereka dan ajarkan dengan tegas, bukan dengan yang keras. Maksudnya di sini, keras itu kita merasa frustasi, marah, emosi, yang akan membuat anak-anak itu makin menutup diri dan cemas. Tetapi di saat kita tegas, konsistensi, kejelasan aturan, dan rasa aman dibungkus dengan kasih sayang. Ketika anak merasakan ruang yang nyaman dan merasa dipercaya oleh gurunya, rasa aman itu akan membuka pintu hatinya. Di saat rasa nyaman dan percaya sudah tersampaikan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk mengenali potensi anak-anak. Dan itulah titik keberhasilan kita. Kita berhasil menaklukkan hatinya dan membimbing mereka menuju kemandirian. Dan sebagai umat Islam pastinya, pandangan dari sisi religi pun dapat kita sampaikan bahwasanya dari sudut pandang agama yang kita yakini, anak-anak istimewa ini bukanlah produk gagal, bukan pula bentuk hukuman. Mereka adalah amanah mulia dan bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dibungkus dengan cara yang berbeda. Di mata Sang Pencipta, mereka adalah jiwa-jiwa yang suci. Bagi para orang tua, mereka adalah ladang pahala dan tabungan surga. Bagi masyarakat, hadirnya mereka adalah tujuan atau ujian sejauh mana rasa kepedulian kita, empati dan rasa syukur kita praktekkan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah menciptakan hambanya. Ketika Allah memberi keterbatasan pada satu sisi, Allah pasti menciptakan keistimewaan luar biasa di luar itu. Tugas kita bukanlah mempertanyakan takdir, melainkan menjadi perantara rahmat Allah untuk memfasilitasi potensi mereka yang sudah dititipkan oleh Allah. Bagi orang tua para hebat di luar sana, semoga anak-anak istimewa kita ini bukanlah menjadi beban, tetapi sebuah karunia yang dapat kita dampingi, dapat kita bimbing. Semoga mereka menjadi mandiri di atas kaki mereka sendiri.
1: Ya, jadi apa namanya? Sebenarnya gampang sekali untuk menaklukkan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Tetapi memang dibutuhkan cara begitu ya, harus ada effort tertentu, dan karena mereka tidak bukan hanya harus dikasihani tetapi seharusnya harus didampingi gitu. Nah, ini bagaimana orang tua mereka seharusnya?
2: Untuk orang tua mungkin kalau misalnya kita di posisi mereka ya. Bagaimana sih cara supaya kita bisa, maksudnya menerima mereka dengan baik? Pesan untuk orang tua adalah mungkin masih berada di fase sedih atau merasa malu ya memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk para orang tua hebat di luar sana, wajar sekali jika kita merasa hal seperti itu. Bingung atau bertanya-tanya, kenapa harus saya? Itu adalah proses kemanusiaan yang sangat normal. Namun sadarilah bahwa anak-anak kita itu sangat peka terhadap emosi orang tua. Ketika orang tua menatapi kondisi anak mereka, merasa sangat sedih atau merasa tidak bersemangat dalam merawat mereka, maka mereka akan merasa dirinya adalah beban. Nah, itu kesalahan yang besar sekali. Maka, sebagai orang tua yang dikaruniai anak istimewa seperti ini, kepasrahan, keikhlasan, dan penerimaan yang paling penting, maka orang tua di rumah adalah kunci sukses tumbuh kembangnya anak tersebut. Saat Bapak Ibu memeluk kondisi mereka yang istimewa ini, mereka dengan bangga akan tumbuh menjadi sosok yang percaya diri. Jangan sembunyikan mereka, bolehlah mereka melihat dunia. Bisa juga bereksplor dengan tetangga, lingkungan sekitar, inklusif, taman bermain yang dimana emang anak-anak normal bermain, tidak masalah. Tapi apa? Support system dari orang tua yang luar biasa
1: Ya.
2: itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak tersebut, bahwa mereka tidak memiliki perbedaan yang dapat menghambat keterbatasan mereka itu.
1: Okay. Jadi support system dari orang tua yang ini juga sangat menentukan tumbuh kembang anak-anak istimewa ini atau anak-anak
2: Benar.
1: dengan kebutuhan khusus. Nah, seringkali kan di rumah yang paling sering mendidik itu adalah ibu ya.
2: Iya,
1: Nah,
2: benar.
1: ini seorang ibu juga harus tentunya harus bagaimana? Harus bisa ikhlas menerima mereka sebagai anugerah begitu ya, tidak kemudian mensepelekan ataupun mengenyampingkan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ya, jadi support system dari orang tua sangat perlu. Bagaimana ketika mereka harus didampingi, bukan hanya dikasihani gitu ya. Nah, kemudian kalau di SLB Kota Lux Mawe nih, dari pengalaman guru-guru yang mengajar, bagaimana potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang kemudian bersekolah di SLB apa Kota Lux Mawe begitu.
2: Iya. Berarti balik lagi seperti ini. Berarti kami menggunakan prinsip bahwasanya kita ajarkan dengan tegas, bukan keras. Ya, seperti itu. Maka di saat kita ajarkan seperti ini misalnya. Kalau misalnya keras pastinya mereka akan sedih, murung, seperti itu. Tetapi di saat kita tahu dia lagi tantrum di kondisi tersebut, misalnya ada anak-anak yang di hadikah itu misalnya dia emosional seperti itu tantrum tiba-tiba. Cara kita apa? Kita tidak boleh ikut tantrum seperti dia. Kita tenangkan diri kita. Yang kita lakukan adalah di saat anak-anak tersebut berada di lingkungan sekolah, mereka tidak dekat dengan benda-benda berbahaya. Mereka bisa saja membanting benda-benda di samping mereka, Bahkan jikalau ada temannya bisa juga akan jadi kontak fisik juga. Makanya kenapa di saat anak-anak istimewa ini di sekolah, kita perlu bimbingan yang penuh, punya apa namanya, pengawasan penuh. Tidak boleh kita lepas sendiri seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita tenangkan mereka itu, apa namanya, di saat mereka marah, sedih, tantrum seperti itu, apa kita bilang? Tenang sayang, kita ada di sini, ibu ada di sini. Kamu marah ya, kamu sedih ya, seperti itu. Nah, tidak apa-apa, katanya seperti itu. Maka sedihlah, ibu ada di sini, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita langsung bilang, gini nggak boleh, gini nggak boleh, dia makin depresi, menutup diri. Tetapi apa kita bilang? Di saat dia tenang nanti, sayang, tadi abang marah ya, boleh marah atau sedih, tetapi tidak membanting barang ya, seperti itu. Maka dia akan merasa kita rangkul, kita sayang. Jadi dia percaya, di saat kita percaya, dan dia merasakan hal itu, mereka akan sangat mudah kita taklukkan. Nggak akan lagi ada tantrum seperti itu. Dia hanya mendengar omongan kita aja. Nek, ke sini ya, langsung dia submarine. Nek, jangan ya. Oh, dia akan ingat. Tetapi di saat kita ajarkan dengan keras, itu tidak akan melekat.
1: Jadi
2: tapi di saat tegas, cepat aturan, dia
1: anak-anak
2: akan
1: dengan
2: ingat.
1: kebutuhan khusus ini sebetulnya mereka juga mengerti cara
2: Ya.
1: berkomunikasi gitu ya.
2: Ya, benar.
1: Dan apakah kita semua bisa paham misalnya cara berkomunikasi dengan mereka? Tentu tidak kan?
2: Iya, benar. Itu tentu tidak.
1: Ya.
2: Apalagi dengan jangka waktu yang singkat. Itu perlu pendekatan. Makanya perlu di sini bimbingan yang sejajar dengan waktu yang lumayan menguras, tapi tidak masalah. Tapi potensi mereka luar biasa. Di sekolah kami, seperti Bang Deni tanyakan tadi ya, pertanyaan bagus juga, prestasi anak-anak. Jadi di sekolah kami ada yang tunawicara ya. Dia juga autis juga, tapi dia memiliki apa namanya, bukan konsep ya, sensitivitas yang bagus. Dia kemarin ada siswa kami, Fakhru Rozi ya, Fakhru Razi namanya. Dia sempat menggait juara satu di wilayah tiga, kalau nggak salah, pijat refleksi seperti itu. Karena apa? Anak-anak autis itu bisa merasakan sensitivitas otot-otot. Di saat dimana otot yang tegang akan dilemaskan seperti itu. Mereka sangat sensitif dengan sentuhan. Nah, jadi banyak sekali prestasi anak-anak. Cuman apa? Kita harus mempunyai wadah yang tepat. Kita kenali potensinya, keterbatasannya apa, seperti itu. Maka akan terbuka wadah yang sangat luas untuk mengembangkan potensi mereka. Seperti itu. Ada juga anak-anak yang pandai pencak silat, juara satu pernah tingkat
1: Oh
2: provinsi,
1: iya,
2: ada yang
1: prestasinya apa-apa saja
2: tadi
1: nih
2: ini kan ya,
1: yang ada di
2: Bang
1: SLB?
2: Asidik gitu ya.
1: Ya. Boleh diuraikan misalnya prestasi apa saja yang sudah diraih oleh anak-anak di SLB Kota Lhokseumawe?
2: Oh ya, berarti yang tahun kemarin berarti lulusan terbaik kami juga Bang Asidik itu pernah juara pencak silat, juara satu di provinsi. Dan kemudian Bang Fahru Rozi tadi itu dia berarti menggait juara satu di wilayah ketiga, wilayah tiga, berarti pijat refleksi. Kemudian ada Abang, saya lupa namanya, kemarin itu juga hasil karya keterampilan kerajinan mereka. Mereka dapat dipajang juga di perlombaan, hasil karya mereka membuat tisu seperti itu, tisu dengan hiasan-hiasan pernak-pernik dengan sangat rapi dan presisi sekali seperti itu. Dan ada juga siswa kami di sekolah yang saat ini Bang Khatab ya, kalau nggak salah tunagrahita ringan kalau nggak salah. Nah, Bang Khatab ini pintar, pintar dia. Memang keterbatasan intelektualnya mungkin untuk usia Bang Khatab mungkin sedikit lambat dia antara anak-anak yang lain secara normal. Namun di saat kita kasih dia PR, kita kasih tugas, abang nanti kerjakan ya di sekolah seperti di rumah gitu. Biasa ibu periksa di sekolah. Maka akan dibawa dan jawabannya, ibu tahu nggak, Bang Katat carinya di AI, di GPT seperti itu. Abang bisa menguasai media sosial dengan baik. Dia gunakan dengan tepat seperti itu. Dia tidak kaku dengan media sosial. Dia bisa. Cuman apa? Apa yang dibutuhkan? Bimbingan dan arahan. Maka dia akan menggunakan media sosial itu dengan tepat. Dia tidak kulot tentang teknologi. Apa yang dilihat terbayang terus. Oh, ini kayak gini caranya. Seperti itu. ada juga anak-anak yang dikasih sketsa gambar, ada juga sketsa yang untuk mewarnai. Mereka dapat mewarnai dengan rapi, indah, dan presisi sekali. Seperti itu.
1: Iya, memang apa anak-anak berkebutuhan khusus ini sesungguhnya juga memiliki potensi-potensi yang dianugerahkan begitu kepada mereka ya, yang terkadang kita juga tidak memiliki begitu ya, yang kebanyakan orang tidak punya. Jadi kadang-kadang ada yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus, seperti misalnya dalam seni menggambar gitu ya, dan hal-hal yang lain yang mungkin kita juga belum ketahui apa potensi dari masing-masing mereka ini. Yang jelas SLB yang lebih tahu nih terhadap potensi-potensi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan bersekolah di SLB. Yang intinya bahwa ini mereka tidak hanya harus kita kesehani, tapi harus di dampingi begitu, terutama orang tua mereka. Ini yang harus memiliki kemampuan khusus juga dalam bagi orang tua yang kemudian dianugerahi anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana dalam berkomunikasi, memomong mereka, itu juga jadi tolak ukur, jadi apa namanya, jadi penentu bagaimana potensi anak-anak berkebutuhan khusus ini berkembang.
2: Iya.
1: Nah, oke, tadi juga sudah diulas bagaimana sudah diceritakan oleh Ibu Tria Monica tentang potensi-potensi yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB Kota Lhokseumawe. Nah, kalau ada di antara pendengar dan juga pemirsa RRI yang menyaksikan tayangan visual kami yang ingin berbagi bersama narasumber tentang apa namanya, informasi ataupun tentang masalah anak-anak disabilitas ini, boleh juga kami persilahkan. Dan ada beberapa sarana interaksi yang bisa Anda manfaatkan, terutama di live chat kami di YouTube, itu bisa langsung bertanya di situ gitu ya, di RRI Lhokseumawe Official. Kemudian juga di WhatsApp kami, nomor telepon 0811671593. Boleh telepon seluler langsung ke nomor yang sama, atau telepon telepon WhatsApp call, atau bertanya dalam tulisan singkat begitu ya. Silakan di kalau memang ada di 0811671593. Jadi anak istimewa, anak istimewa butuh didampingi, bukan hanya dikasihani. Ya, kalau memang ada yang ingin bertanya, kami persilakan di obrolan ini. Nah, oke, Ibu Tria, kemudian kita apa? Ketika bicara tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, anak istimewa, yang sebenarnya mereka butuh didampingi, bukan hanya di kasihani begitu. Nah, sepanjang pengalaman guru-guru di SLB, apa yang kemudian temuan-temuan yang ada pada mereka ini? Apakah mereka memang, misalnya, misal, ini misalnya ya, apakah banyak anak-anak di antara mereka itu yang masih kurang didampingi?
2: Berarti kalau misalnya di sekolah ya sekarang, kami lihat rata-rata di kami di sana berarti setiap satu guru menggait 4 anak seperti itu, 5, di mana tidak boleh lepas dari pengawasan kita sendiri di sekolah tersebut. Karena di saat anak-anak itu dipegang oleh guru yang sama, ya adaptasi mereka dengan guru tersebut akan lancar seperti biasanya. Namun di saat kita ganti ya, misalnya hari ini si anak A dengan guru yang B seperti itu, kita tidak lagi dengan guru yang biasanya. Nah, jadi mereka harus beradaptasi ulang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ganti guru-gurunya mungkin akan memakan waktu ya seperti itu, tapi tidak masalah karena memang tugas kita yang membimbing anak-anak itu. Karena di saat kita dampingi, kita akan merasa sangat nyaman sama mereka. Mereka bisa jadi kawan yang baik juga, jadi kawan bicara kita juga yang baik. Karena mereka hanya butuh disayang. Ada juga yang model anak-anak physical touch ya, harus dengan sentuhan fisik, abang, kita bilang kayak gitu, kakak, seperti itu. Jadi kalau misalnya Dan kita bilang, abang, ini makannya belum dihabiskan ya, mau ibu suapi. Dia nanti akan melakukannya sendiri, tanpa harus kita suapin. Kita hanya berikan bimbingan aja, abang, harus kita suap, ibu suapin. Ternyata tidak, dia bisa makan sendiri, hanya perlu diperhatikan sejenak saja. Di saat kita lepas dari perhatian mereka, pasti dia akan merasa linglung, nggak nyaman seperti itu. Tapi di saat kita kawal, kita awasi, kita berikan apa namanya pujian, abang hebat hari ini bisa menghabiskan makanan sendiri seperti itu kan, maka besok dia akan semangat pas waktu makan. Nah, dia langsung ambil makanannya, langsung disantap. Di saat dia kesusahan, dia akan kasih botol minum, misalnya nggak bisa buka botol minum seperti itu, atau emang ada minuman kemasan yang memang tidak bisa dibuka seperti itu, maka kan dia samperin tanpa ada omongan memang, tetapi mereka ya jadi kawan kita juga sebenarnya. Cuman cukup sabar aja. Kita akan lama-lama akan mengerti apa yang bahasa tubuh mereka, keinginan mereka, dari mata tatapan mata mereka aja. Kayak ibu tolong, seperti ibu mau ini, seperti itu. Nah, akan mudah sekali. Tapi jangan dengan keras, tapi tegas. Kayak gitu. Nah, maka kalau misalnya dah kita taklukkan, dia akan jadi kawan kita setiap hari di sekolah.
1: Iya, ya. Jadi seperti itu ya pengalaman. Jadi jangan keras tapi tegas gitu ya, lembut tapi tegas.
2: Iya, ya. Tepat tujuannya. Gitu kita bilang. Kita bilang tadi misalnya, abang, abang sedih ya, sedih boleh, ibu paham, ibu di sini, tapi tidak boleh ya melempar barang, menyakiti kawan. Dia dengar, dia tapi tidak bisa jawab seperti itu. Tapi aksinya nyata di situ. Oh, tidak dilakukan. Nanti hari berikutnya, di saat dia mau tantrum atau apa, dia tidak akan mengulang hal itu. Karena dia sudah kita taklukkan tadi. Oh, ibu kemarin bilang tidak boleh ya, seperti itu. Tidak boleh lempar barang. Makanya kenapa kita harus ciptakan lingkungan yang ramah. Yang dimana tetap harus diutamakan bimbingan dan pengawasan. Kita dampingi mereka. Kalau misalnya, apa namanya, lepas dari pendampingan ya, palingan kita kasih nasihat lagi, kita taklukkan lagi, karena kan mereka moodnya naik turun juga seperti itu.
1: Oke. Ya, apa yang kemudian menjadi kendala paling berarti? Ada nggak?
2: Kendala paling berarti, ya terkadang
1: sepertinya
2: mood dari pas
1: mood,
2: paginya dari
1: mood, ya,
2: rumah
1: karena,
2: mungkin.
1: Iya gitu.
2: Ah ya,
1: mood
2: kan
1: ya. Kenapa
2: pagi
1: moodnya?
2: Tuh, Senin
1: Moodnya
2: sampai
1: sering
2: Jumat
1: naik
2: kan
1: turun.
2: di sekolah. Nah, jadi
1: Ini mood
2: pas
1: para
2: pagi
1: guru
2: mungkin dah.
1: atau mood apa nih? Atau mood siswanya?
2: Kan di sekolah ada sampai. Mungkin ada di rumahnya, mungkin ada yang pas tadi mau berangkat, mungkin malas-malasan hari ini, pas sampai ke sekolah dah muka malas, dah malas ngomong seperti itu. Tapi itulah tugas kami. Harus kami dampingi lagi. Abang, kita bangkitkan lagi semangatnya. Abang, kita belajar ini ya hari ini. Ini kan kesukaan abang nih, gitu. Gimana PR kemarin, udah selesai belum? Nah, kayak gitu. Jadi emang harus kita dari pagi, sapaan pagi, itu pertama yang sangat menjadi pembuka semangat mereka saat pagi itu.
1: Jadi
2: Nah,
1: mood
2: itu bisa
1: mereka
2: nanti
1: sering
2: pulang
1: ini ya.
2: sekolah. Ada yang saking sukanya di sekolah, rasanya kayak di pas dijemput, kecepetan deh. Nah, seperti itu. Ada yang pengen betah kali di sekolah. Seperti ada juga
1: Jadi
2: yang
1: mood mereka itu
2: lama
1: sering
2: ya.
1: labil gitu ya. Mood anak-anak
2: Iya, karena
1: sering
2: emang
1: labil
2: anak-anak itu
1: mereka.
2: betul, mereka sangat naik turun ya mood mereka. Habis itu di saat mereka senang ya, senang banget gitu. Dan tiba-tiba ada mood yang mungkin kan ada yang artian kalau ada yang monoton, maunya itu aja yang dilihat. Pas udah ganti channel, dah tiba-tiba ngamuk seperti itu. Tapi itu hal wajar, cara mereka berbicara. Oh, berarti nggak boleh kita ganti channelnya, dia mau nonton yang itu lagi seperti itu. Kan ada nanti kegiatan menonton bersama seperti itu. Ada juga yang memang tidak bisa mendengar tapi visualnya tajam sekali. Dia akan bilang, Bu, mau yang tadi, dia akan tunjuk seperti itu. Nah, di saat gambarnya nggak sesuai, dia akan buang muka atau sedikit murung. Ada yang memang mungkin akan ke lantai, tapi ya selama di bawah pengawasan ya nggak apa-apa, dia tidak akan pukul-pukul juga seperti itu.
1: Jadi ini tantangan yang paling dirasakan oleh para guru karena mereka moodnya sering naik turun, anak-anak berkebutuhan khusus ini ya. Jadi tantangan dalam mendampingi mereka gitu. Ya. Butuh ekstra sabar ya.
2: Ya sabar banget.
1: Oke, baiklah. Karena sudah di penghujung waktu, mungkin ada ungkapan penutup dari Ibu Tria, silakan.
2: Bagi orang tua hebat di luar sana, khususnya Lok Sumawe dan pendengar RRI Pro Lok Sumawe, harus kita ingat bahwasanya kita bersama-sama mengubah rasa iba menjadi aksi nyata. Jangan biarkan anak-anak istimewa kita ini dikasihani dari jauh, tetapi bimbing tangan mereka, dampingi langkah mereka, dan wujudkan bersama anak-anak berkebutuhan khusus yang berkarakter, mandiri, serta berkembang sesuai potensinya. Sebab Allah tidak pernah salah menciptakan hambanya. Mereka hadir bukan untuk dikasihani, melainkan untuk menguji sejauh mana nurani dan keikhlasan kita sebagai sesama manusia. Cukup rasa kasihan itu dari sudut pandang mata dan kata-kata. Kita dampingi mereka dengan aksi nyata. Terima kasih sebesar-besarnya kepada RRI Lok Sumawe yang sudah membuka ruang disabilitas kita untuk berdiskusi dan berbagi tentang anak-anak istimewa kita ini. Maka ayo kita ingat, anak-anak istimewa itu bukan hanya dikasihani, tapi didampingi. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Ibu Tria Monica sudah bersama Persatu RRI Lok Sumawe dan pendengar sampai di sini obrolan ruang disabilitas tentang anak istimewa butuh didampingi bukan hanya dikasihani. Sampai ketemu di ruang disabilitas berikutnya dengan topik-topik yang lainnya tentunya. Tetap bersama kami Persatu RRI.
0: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program acara Ruang Disabilitas, Ruang Setara untuk Semua. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda terus masih bersama saya yang bertugas hingga nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah kami hadirkan sejenak selama lebih kurang 30 menit, sekitar 45 menit begitu ya, dalam ruang disabilitas dengan judul Anak Kebutuhan, anak istimewa itu butuh didampingi, bukan hanya dikasihani. Dan berikutnya nanti pendengar, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan sajian siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta nanti dalam dinamika olahraga. Saya Denny Mr. D nanti akan kembali bersama Anda di program Lagu-Lagu Daerah Aceh Bungung Jaro pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
3: Body pensieri. Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita. 25 menit ha fatto
2: veramente bene. Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
2: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
4: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
1: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh

menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Nah, mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Tim yang bagus, kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia putra-putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand, Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan menggebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Baik pendengar, kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe. Saat ini pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Kota Loksemawe dan sekitarnya saat ini diguyur hujan sangat lebat. Dan tampak di luar studio kami juga bagaimana jarak pandang sangat terganggu karena lebatnya hujan yang mengguyur di luar sana. Ya, dan di prediksi cuaca, Google Cuaca juga memprediksi bahwa saat ini di intensitas hujan cukup lebat melanda wilayah Loksemawe, bahkan juga berpotensi hujan petir menjelang sore hari. Saat ini pendengar, Anda masih kami suguhkan dengan sajian lagu-lagu daerah Aceh, Bungong Jaro, hingga nanti ke pukul 13 atau pukul 1 siang, jam 1 siang nanti. Masih bersama saya yang bertugas, Denny Mr. D. Jadi ini Mbak Cerulonyo, lagu-lagu daerah Aceh lagi biasa. Yang kena lakai lagu, silakan kirim WhatsApp ke kamu. Nomor WhatsApp studio kamu 0811-67158-8. Teman yang kena telpon, ini mungkin hanjit tak sambut ilai karena cuaca yang kurang yang kurang pah, ya, cuaca yang kurang baik di luar sana. Saat ini Loksemawe sedang diguyur hujan sangat lebat, bahkan juga disertai dengan angin, tiupan angin. Yang sudah mengirimkan WA, yang kali kirim WA nyolun baca aju. Assalamualaikum Bang Dini, waalaikumsalam. Request lagu satu ya, judulnya Cinta ke Wayang. Oke, dari Bunda Mia di Utenkat Loksemawe.

0: Sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Gepegah Bang Lu Nuputar Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Ya, saat ini juga hujan mulai mereda di wilayah kota Luxmoy setelah tadi sempat pekat sekali hujannya, sangat lebat, bahkan mengganggu jarak pandang. Tidak hanya itu, beberapa lokasi juga kami monitor di berbagai percakapan grup WhatsApp, sudah mulai terjadi genangan-genangan di wilayah kota Luxmoy, terutama di depan Polres Luxmoy. Itu juga sudah genangan air sudah mulai terlihat di badan jalan lintas Medan Banda Aceh di depan Polres Luxmoy. Kemudian juga di seputaran Tempuh Tengah, ini juga genangan mulai terlihat di jalan-jalan akses Gampung. Ya, saat ini 26 menit di atas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan zuhur, wilayah Luxmoy dan sekitarnya hari ini pukul 12 lebih 27 menit. Dan kami jelang azan zuhur untuk wilayah Luxmoy dan sekitarnya saat ini.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara Lun Kapoh Leblah Lebih Sibitan Wati Indonesia Barat Jim di studio kamu. Dan berikut cih kamu berakhir lagu-lagu daerah Aceh di Bungun Jaro Niba Cororonyo bertepatan dengan Uro Sabtu tanggal 26 September 2026. Berikut cih kamu pesampo haba Uronyo atau warta berita dalam bahasa Aceh.

Pohsa Urawate Indonesia Barat dari kawasan Petua Ibrahim Lemboi 75 Tempuk Tengah Lok Semawe Radio Republik Indonesia kepesampo haba uronyo. Haba yang kamu putruh niba uronyo di antaraji saling menghormati serta bela diri langkah cegah buli. Kebakaran warung di ujung pacu, kerugian ji mencapai 100 juta rupiah. Haba serengkap ji kepesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Kemawali habayang kepun sedara, marak jih kasus-kasus buli selamanya hana terlepas dari kurung jih perilaku saling menghormati. Padahai dalam agama ka geperno setiap manusia saban di mata Tuhan. Sebab ketanya nakeh sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka darinya geharap dengan pendekatan keagamaan serta dengan kearifan lokal yang ka menerapkan syariat Islam, kasus buli beknali di Bumo Aceh. Salah sidro psikolog Lailan Saidina gepegah, untuk mencegah terjadi jih kasus buli, peran mandum pihak cukup penting dengan membangun saling menghormati satu sama lain. Selain ini banyak gepegah untuk terhindar dari perbuatan buli, sikap bela diri juga penting. Kan berarti harus dengan kekerasan tetapi membela diri perle untuk menghindari bek sampo sabe-sabe jid kesasaran empuk para pelaku buli. Lebih nibaknya kepegah, penanaman nilai keagamaan mengamalkan akhlak yang ket, nyo merupakan tanggung jawab urang tua ke anggota keluarga. Maka darinya, kenakalan anak seharus jihjit tajegah dengan mengedepankan didikan yang maksimal di lingkungan keluarga. Habala inji sedara, Camat Lok Sukun Kamarudin getekankan penting jih peran bunda pendidikan anak usia dini PAUD dalam mendukung tumbuh kembang pendidikan serta perlindungan anak di tingkat gampung. Hainyan gepegah Le Kamarudin wate geberi sosialisasi ke Bunda PAUD Kecamatan Lok Sukun yang berlangsung di Aula Kanto Camat Lok Sukun Rabu tanggal 20 September. Kegiatannya dihadiri Bunda PAUD Kecamatan Lok Sukun Makfirah Zuhra, anggota Bunda PAUD Kecamatan Aprilis Mawati, serta mandum Bunda PAUD Gampung dalam wilayah Kecamatan Lok Sukun. Dalam arahan Gopnyan Kamarudin menjelaskan, Bunda PAUD memiliki posisi penting sebab bersentuhan langsung dengan masyarakat serta keluarga. Maka darinya keberadaan Bunda PAUD diharapkan sebatas mendukung kegiatan pendidikan, tetapi mampu mengidentifikasi kebutuhan serta persoalan anak usia dini di lingkungan masing-masing. Gopnyan gedorong Bunda PAUD Gampung untuk aktif membangun koordinasi dengan pemerintah Gampung, kecamatan serta unsur terkait lain jih dalam merancang serta melaksanakan membago program yang berkaitan dengan anak usia dini. Menurut Gopnyan, persoalan pendidikan serta tumbuh kembang anak perlu ditangani secara bersama melalui edukasi, pendampingan serta keterlibatan masyarakat.

0: ya.
1: Haba yang senele, saudara, persoalan pols, kamu ulangi, personil Polsek Muara 1 Polres Loksmawe, Rabu bengeh, tanggal 25 September, bergerak cepat u lokasi kebakaran saboh unit warung berkonstruksi kaye atau warga di Dusun C, Gampung Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Kota Loksmawe. Kapolres Loksmawe AKBP Azan melalui Kapolsek Muara 1 Ibtu Abdul Karim Gepengah menan geterimang informasi kejadian, personil langsung geja u lokasi untuk gepena pengamanan serta memastikan situasi di sekitar tempat kejadian tetap kondusif. Petugas nasid gebantu mengatur warga yang na di sekitar lokasi supaya be sampo menghambat proses pemadaman. Kebakaran sekitar poh 8 lebih 40 minit waktu Indonesia Barat terjadi ketika pemilik warung Asnawi Adib 47 tahun tengah getagun i. Oleh gelayani urung mublo, pemilik gejak udapu serta gekalan bagian samping bintih warung katutung atau terbakar. Apui kemudian merembes u bagian atap bangunan. Sekitar pos kurung uip, saboh unit pemadam kebakaran dari PT Perta Arun Gas truk di lokasi serta langsung gepena pemadaman. Personil kepolisian ikut memastikan akses menuju lokasi tetap terbuka, sehingga proses pemadaman cit berjalan lancar. Apui menghasil dipadamkan sekitar pukul sikurung lebih 50 minit waktu Indonesia Barat serta dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan hanali titik apui yang manteng udip. Dalam peristiwanya hana korban jiwa, tetapi dua dro mengalami luka bakar ringan, yakni Saiful yang mengalami luka bakar bak jarowi serta Roslinawati di bagian leher atau taku. Sementara kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah meliputi barang dagangan, pakaian, peralatan rumah tangga, lemari serta kulkas. Kapolsek gehimbau masyarakat supaya getingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khusus di wate menggunakan kompor peralatan listrik maupun sumber api lain ji. Sedara ohno dileh haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Loksmawe.

Indonesia FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih di

didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berjumpa kembali kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru jam segini, kenapa Yuna nongolnya telat? Ya, karena hujan disertai dengan angin dan juga petir tadi. Bukan petir, apa geluduk-geluduk. Duduk-duduk, geluduk-geluduk. Waduh. Silakan ya untuk bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Yang ingin salam-salam dan sapa-sapa, waktu kita 30 menit lagi. Sangat singkat sekali, tapi tetap Yuna buka kesempatan Anda yang ingin bergabung ya. Silakan di 08 11 67 15 89 3. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Hai Kak Wahyuni.
1: Hai juga. Hari ini diguyur hujan ke pesta.
0: Iya, tandanya kakak disuruh mandi.
1: Iya, baju 1 kilo dapatnya 3 kilo hari ini.
0: Jadi
1: datang pengantin. Wow, jadi banyak.
0: Oh, berarti beberapa tempat yang pesta hari ini diguyur hujan ya. Sama dengan Gandapura juga ya, Kak ya?
1: Ya, Gandapura arah Sate ke arah timur yang tahu lah Yuna di situ yang ada jembatan itu kan. Puskesmas.
0: Tahu.
1: Baktiar Usman.
0: Oh enggak kenal lah.
1: Nanti di apa? Jadi kita dia dinaikin.
0: Oh iya iya iya.
1: Yuk mana-mana.
0: Oh iya. Je nanti Yuna lihat ya. Kak Wahyuni, kita kan keujanan nih. Yuna juga tadi dalam perjalanan keujanan, jemput anak sekolah keujanan. Tapi ternyata ada yang walaupun lagi hujan tetap antri BBM. Pak Jalal.
1: Iya. Sayang juga.
0: Sayang juga Pak Jalal ngantri BBM di SPBU DPR Kota Lok Semawi. Mau request lagu Imam S. Arifin, judulnya apa aja boleh. Kalau Kak Wahyuni disuruh pilih Imam S. Arifin, judulnya apa Kak Wahyuni pilih?
1: Imam S. Arifin? Apa ya?
0: Spesial untuk Pak Jalal, Pak Jalaluddin.
1: Apa dipilih?
0: Dia bilang terserah kita.
1: Marana lah hujan.
0: Oh jelek itu.
1: Hujan, kalau enggak hujan aja. Tapi bukan imam kan?
0: Imam, ini yang imam diminta. Apakah kita kasih ini aja? Menari di atas luka atau pagar makan tanaman?
1: Menari ada di atas luka aja deh.
0: Sedih ya?
1: Pagar makan tanaman, karena enggak ada makan tanaman. Iya kan?
0: Kalau kakak lagunya apa Kak Wahyuni?
1: Lagunya. Siti Badriah. Cuaca kan.
0: Oke. Apa judul lagunya?
1: Cantik.
0: Cantik dari siapa?
1: Siti Badriah.
0: Oh, lagi cantik. Ya. Oke, salam-salamnya
1: tapi
0: kakak.
1: Tapi tadi diguyur hujan.
0: Udah enggak cantik lagi?
1: Ya cantik.
0: Kakak jangan alasan hujan lah, apa-apa alasan hujan. Kayak Yuna juga nih, ada alasan hujan
1: ya
0: makanya telat.
1: Yuna angin kencang di
0: bukan.
1: Pesta, ya Allah ya Tuhan.
0: Iya, Yuna juga nih alasan telat masuk, udah kena ini Yuna nih, kena senggol sama si Robi nih, alasan aja hujan. Memang hujan kan Kak?
1: Iya,
0: si Robi.
1: Si
0: Robi, Robi nggak percaya, nggak percaya dia.
1: Saudaranya pun saudara dekat tempat taman.
0: Si Robi tinggal di mana dia? Kok bisa nggak ada tahu hujan dia?
1: Tahu dia, karena tinggal di Lok Semawi.
0: Mungkin. Oh, di Medan, lagi di Medan dia. Oh, sama itu Denny, makanya. Tapi di sana Yuna dengar ada banjir pun.
1: Di sini membanjir juga.
0: Medan mana si Robi?
1: Banyak air.
0: Medan mana si Robi ya?
1: Cukup tahu lah.
0: Apa?
1: Itu namanya anak apa tuh?
0: Ah, Medan Tengah. Lagi dia.
1: Ada hujan, kayak ini hujan, enggak tahu.
0: Oke, Kak. Udah, salamnya siapa
1: ya,
0: lagi?
1: Salam. salam untuk Pak Jalal ya. Ada apa Pak Jalal di mobil?
0: Dia di mobil, si Robi pun di mobil, sok kaya dia, ya, si Robi.
1: Bang Robi juga
0: sok kaya.
1: Itu enggak dengar Bang Robi.
0: Dengar, ya, dengar dia, dengar.
1: Dengan Anissa Yuda itu aja.
0: Oke, siap. Ditunggu ya lagunya. Be.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada cinta bisa bertahan kalau kita.
0: Siapa lagi yang ingin bergabung? Seperti mati lampu dong Kak Yuna. Dari Nyanasar, baik Mbak Rere. Lelah tapi gak boleh nyerah. Semangat untuk badan yang sudah tidak muda lagi. Wah, ini cocoknya siapa ya yang ngomong gini ya? Siapa yang tak muda lagi nih? Mbak Rere tak muda lagi kah? Atau jiwanya masih muda-muda saja nih? Seperti mati lampu, request yang sama dengan Mbak Rere. Ada Bu Rini, selamat siang Bu Rini. Pas-pas ya, satu lagu dengan dua orang yang request. Bu Rini ditunggu seperti mati lampu, Mbak Rere ditunggu seperti mati lampu. Semangat untuk tim Lok Semawe sore ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang Om Jenal.
3: Udah mau sore ini.
0: Selamat sore Langsa.
3: Aduh, mentang-mentang hujan di sana ya.
0: Gimana Langsa, hujan juga nggak?
3: Enggak.
0: Oh enggak, dari ini tadi enggak ada hujan sedikit pun?
3: Enggak.
0: Di sini dari jam 12 siang hujan deras 1 jam setengah dan sekarang sudah mulai reda tapi masih hujan.
3: Enggak hujan di sini.
0: Udah,
3: karena
0: ya,
3: kan masih ini agak mendung dari panas.
0: Oh iya.
3: Iya. Bang Robi benar juga coba ini kalau menurut Om Jenal.
0: Apa kata Bang Robi? Kok tiba-tiba setuju dengan Bang Robi? Ada apa ini?
3: Ya setuju lah, dibilang gak hujan ya. Orang dia di dalam mobil mana hujan.
0: Oh betul juga. Bang Robi pantesan dia gak percaya sama kita hujan. Rupanya dia iyalah, di dalam mobil ya. Sok kali dia.
3: Nah, iyalah, dalam mobil mana hujan. Yuna aja yang gak nyambung.
0: Yuna kan tadi naik Honda, makanya Yuna kehujanan. Mana ada, kita kan gak seorangnya.
3: Dengar Mbak Robi, awas besok jumpa dihajar Mbak Robi.
0: Enggak, dia baik. Penyiar paling baik abis Yuna langsung Robi nomor 2.
3: Oh iya.
0: Oke, Om, lagunya apa nih kita putarkan dangdut hari ini?
3: Ini aja dari Abang Mesti.
0: Judulnya?
3: Ya.
0: Judulnya apa?
3: Sonia.
0: Apa tuh?
3: Sonia.
0: Sonia, oke. Selo kali lagunya Sonia, enggak?
3: Jadi mau Yuna yang mana? Mau Yuna?
0: Kak, enggak, terserah aja sih. Karena 30 menit lagi cukuplah 5 lagu nih kita putarkan. Salam-salamnya Om Jenal buat siapa?
3: Salam buat Tante Mona, okay. Buat Oma di Langka, buat Bang siapa, Bang Nuri di Dandang, buat Grandma ya.
0: Iya, yeah, Grandma.
3: Salam kenal ya Grandma. Buat siapa lagi ya? Buat kayu nih. Yang sudah diguyur hujan ya tadi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Dina dan buat semuanya lah ya.
0: Siap.
3: Karena waktu terbatas.
0: Iya. Om Jenal ada Yuna, ya. Ada pendengar kita Bu Sal dari Kota Langsa.
3: Oh.
0: Udah kenal
3: baru
0: belum?
3: Ya,
0: Belum kenal ya, belum. Tapi dia ada kirim-kirim salam belum juga untuk Om Jenal.
3: Oh ya, salam kenal kembali. Siapa namanya?
0: Bu Sal.
3: Bu Sal. Salam kenal kembali Bu Sal ya. Salam sehat ya Bu Sal.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih ya atas waktunya.
0: Iya. Terima kasih Om Jenal.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Wahyuni dapat salam balik dari Pak Jalal yang lagi ngantri BBM di SPBU DPR Kota Lok Semawe. Apakah masih ngantri nih Pak? Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, tetap dengan suara besar Yuna di belakang ya Bu Sal ya.
1: Iya,
0: boleh dikecilin sedikit. Bu Sal, tadi ada Om Jenal di Kota Langsa juga sudah ikut bergabung.
1: Dengar
0: ya Bu Sal ya. Ada salam-salam untuk siapa Bu Sal hari ini?
1: Untuk lagu dulu lah.
0: Oh boleh, lagunya apa?
1: Lagunya siapa ya? Inul aja boleh?
0: Inul boleh banget, yang mana? Udah lama gak ada yang request Inul?
1: Belum ya?
0: Belum. Mau lagu apa Inul? Goyang Inul? Apa? Arjuna Buaya? Masa lalu?
1: Masa lalu pun enak juga ya.
0: Masa lalu.
1: Itu aja lah itu.
0: Boleh, boleh, boleh. Salam-salamnya ada gak?
1: Salamnya dengan Pak Jenderal tadi ya. Sama Kak ini. Sama ini Tante Mona udah masuk apa belum?
0: Tante Mona belum. Lagi ini Teman? Tante Mona. Lagi jualan.
1: Jualan. Bukan undangan.
0: Siapa lagi?
1: Untuk ini Dina. Untuk Oma. Udah lah sedikit aja lah ini.
0: Oke,
1: ya.
0: Ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah telpon, yang sudah pesan WhatsApp juga. Di sini sudah ada lagu Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Ada juga Siti Badriah, Lagi Cantik. Ada lagunya Nasar, Seperti Mati Lampu untuk Mbak Rere dan juga Bu Rini. Ada Abi Mengesti dengan Sonia. Juga ada Masa Lalu dari Inul Daratista. Iya, Yuna cukup dulu ya untuk lagu-lagunya, takutnya nanti gak sempat terputar. Bu Rini, semoga nanti ada lebih waktu Yuna putar untuk suami Bu Rini yang juga sedang mendengarkan RRI Pro 1. Bukan cuma mengajak anak-anak tercinta, suami juga diajak dengerin RRI sekarang ya, luar biasa. Terima kasih Bu Rini, salam untuk radio barunya. Untuk Oma, untuk Grandma yang belum sempat gabung hari ini, insya Allah ada lain waktu dan kesempatan. Kita akan dengarkan lagu-lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe.

kasih untuk semua pendengar setia RRI yang sudah bergabung dan request dalam Prodangdut edisi hari ini. Bu Rini, Mbak Rere, Pak Jalal, Kak Wahyuni, Pak Om Jenal, juga Bu Sal tadi ya. Cuma ada 6 orang aja yang berhasil masuk hari ini. Tapi Bu Rini, mohon maaf untuk lagu Tabah dari Dayu Age gak sempat Yuna putarkan karena waktu kita habis. Prodangdut ini hanya sampai dengan pukul 15 aja. Jadi mohon maaf ya, lain waktu dan kesempatan. Mungkin boleh diganti dengan lagu pop, karena sesaat lagi kita masuk ke dalam lagu pop Indonesia. Boleh juga kita selingi dengan mancanegara. Mungkin ada lagu Reza Artamevia, Rosa, Melly Guslo, Kris Dayanti, Judika, atau penyanyi-penyanyi lain yang ingin didengarkan di kesempatan sore hari ini. Yuna persilahkan. Ya, 30 menit lagi juga azan akan berkumandang, azan asar. Loksmawe masih diguyur hujan, masih gerimis tapi agak deras nih. Apakah sampai sore ataukah sebentar lagi akan segera reda? Kita coba nanti akan cross check bagaimana perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Sabtu, tanggal cantik 26/09/26. 2026. Ya, bahagianya kita itu tidak akan sama dengan kebahagiaan orang lain. Jadi bahagia itu punya cara sendiri. Kita masing-masing punya cara sendiri untuk bahagia. Cukup jalani semampunya, nikmati seadanya, tapi bersyukur harus sebanyak-banyaknya. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

0: Pukul 15:35 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita hentikan lagu-lagu hiburan yang menemani kita di sepanjang sore hari ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Namun sekarang kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dari studio, Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Lok Sumawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulanginya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita sudah mendengarkan lagu-lagu hiburan. Tadi juga sudah kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya. 3:30 tadi ya. Jadi sebelum melanjutkan aktivitas, ada baiknya untuk kita tunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk 4 rakaat saja. Dan saat ini kami akan segera memperbaharui informasi prediksi cuaca kita sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti. Kami akan sampaikan informasi selengkapnya untuk Anda dalam Info Cuaca.
1: Info Cuaca.
0: Baik pendengar, di ujung telepon telah tersambung bersama kami Ricky yang akan memberikan update informasi cuaca sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti. Selamat sore Ricky, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Baik, Ricky, dapat disampaikan informasi prediksi cuaca di sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti seperti apa nih? Karena kita siang tadi cukup deras dengan intensitas waktu yang lama dan juga disertai dengan angin juga tadi beberapa daerah. Apakah ini akan terjadi lagi di malam hari? Ricky, silakan informasi
2: ya.
0: Anda.
2: Ya, untuk selamat sore para pendengar setia RRI di mana pun berada. Sore hari ini kami dari BMKG Manikusale akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Loksemawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di sore hingga malam hari ini, kondisi cuaca di beberapa wilayah pelayanan kami masih dilanda oleh hujan ringan atau gerimis, seperti di wilayah Kabupaten Bigan, Bandar Meriah, dan beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa kami perkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan potensi angin kencang dan juga petir begitu.
0: Iya, untuk Aceh Timur hingga Langsa ini hujannya diperkirakan akan turun sore ini atau nanti malam?
2: Sore hingga malam hari ini nggak diperkirakan.
0: Baik, kalau sebelumnya Yuna ingin mengetahui apakah hujan yang terjadi siang hari ini mendadak atau memang sudah diprediksi sejak awal, Ricky?
2: Ya, memang biasanya hujan terutama di awal musim penghujan ini biasanya terjadi di siang hingga sore hari, karena memang di pagi hari biasanya cuaca cukup panas sehingga mendukung pembentukan awan yang cukup masif terutama di wilayah kita di Aceh Utara, Loksemawe, dan juga di beberapa wilayah lain yang di wilayah pelayanan kami, sehingga memang kondisi di siang hingga sore hari biasanya berpotensi terjadi hujan gitu.
0: Iya, berarti memang sudah diprediksi karena paginya itu panas, jadi ada pembentukan awan sehingga siang jelang sore itu biasanya akan hujan. Namun hujannya cukup deras juga hari ini ya. Apakah hujan
2: iya,
0: seperti siang ini juga akan terjadi di daerah lain? Daerah mana saja yang berpotensi hujan deras seperti tadi?
2: Iya, hujan deras tadi terjadi di beberapa wilayah pelayanan kami, Kak. Seperti di Kabupaten Bigan itu sama hujannya. Di Kabupaten Aceh Utara juga dan di Kabupaten Bandar Meriah juga terjadi hujan yang sama di sore hari, di siang hingga sore hari tadi. Sedangkan di sore hingga malam hari nanti kami perkirakan di Kabupaten Aceh Timur dan juga di Kota Langsa akan terjadi intensitas yang sama begitu.
0: Baik, tadi kami dapat telepon juga dari pendengar kami yang ada di Kota Langsa. Saat kita sedang hujan di sini, Loksemawe, ternyata di sana masih panas justru. Tapi prediksinya malam ini akan turun hujan juga di Aceh Timur dan Langsa ya, Ricky ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Untuk suhu sendiri berkisar berapa? Dengan kelembaban berapa, di permukaan.
2: Iya, untuk suhu di sepanjang hari ini cukup dingin ya, Kak. Berkisar antara di 24 hingga 28 derajat Celcius gitu.
0: Kelembabannya?
2: Untuk kelembapan di sekitar 85 hingga 99%.
0: Jadi ini cukup dingin begitu ya?
2: Iya.
0: Iya. Kalau malam nanti ada penurunan suhu lagi atau masih sama?
2: Iya, jika dilihat memang di malam hari biasanya suhu masih sama, masih berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius biasanya di malam hari di wilayah kita.
0: Baik. Untuk wilayah pesisir kita dengan kondisi hujan, angin, petir, adakah yang harus diwaspadai untuk para nelayan yang ingin melaut di malam hari ini, Ricky?
2: Ya, sebetulnya untuk kondisi gelombang di wilayah kita cukup baik secara rata-rata, di mana rata-rata tinggi gelombang masih berkisar antara 0 hingga 1 meter. Namun memang
0: Angin?
2: untuk angin, untuk kecepatan angin, untuk para nelayan diharapkan berhati-hati adanya potensi angin kencang tiba-tiba yang memang masih bisa terjadi di sore hingga malam hari, mengingat memang pembentukan awan itu masih terjadi di sekitar perairan kita begitu.
0: Iya, ini terjadi di wilayah pesisir atau di lepas pantai?
2: Di lepas pantai.
0: Jadi kalaupun melaut sepertinya di pinggiran saja ya, tidak terlalu jauh dari daratan begitu ya?
2: Iya, betul
0: Baik.
2: sekali.
0: Ada himbauan apa yang ingin disampaikan? Tadi kecepatan angin cukup aman dari 0, itu gelombang ya, 0 sampai 1 meter. Kalau angin berkisar
2: Iya,
0: berapa?
2: angin sebenarnya kata-katanya juga masih cukup baik, Kak, di mana masih 4 hingga 20 km per jam. Namun itu tadi potensi angin kencang secara tiba-tiba
0: Iya.
2: itu masih ada gitu.
0: Baik. Selain untuk nelayan kita dan juga warga pesisir, apa himbauan yang ingin disampaikan, Ricky, terkait cuaca kita?
2: Ya, kami dari BMKG Malik Pusale menghimbau pada masyarakat, terutama memang di wilayah Kota Lekmawe maupun Aceh Utara dan sekitarnya. Saat ini kita sudah memasuki awal musim penghujan ya, Kak, di dasar yang 3 September ini. Jadi diharapkan masyarakat untuk waspada dan siap menghadapi potensi-potensi bencana hidrometeorologi di wilayah kita. Seperti banjir maupun tanah longsor ataupun gangguan-gangguan kecil yang terjadi selama musim hujan ini, seperti jarak pandang yang berkurang saat berkendara, jalanan licin atau tergenang, maupun pohon-pohon atau bangunan yang roboh akibat angin kencang begitu.
0: Iya, itu hal-hal yang harus kita waspadai, mengingat kita sudah masuk musim penghujan ya, Ricky ya.
2: Iya.
0: Baik, semoga ini bisa menjadi catatan dan kewaspadaan kita semakin meningkat. Ricky, terima kasih untuk update informasi yang Anda sampaikan di sore hari ini. Selamat sore, Ricky. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Demikian pendengar info cuaca yang disampaikan oleh Ricky, perakiraan cuaca, perakirawan cuaca dari BMKG Bandara Malikusaleh Aceh Utara untuk edisi 26 September 2026. Ternyata Loksmawe Aceh Utara, Biren, Benar Meriah, Aceh Timur, Langsa masih juga berpotensi hujan walaupun dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun ada juga prediksi di Aceh Timur dan Langsa akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan angin kencang dan juga petir. Namun untuk warga pesisir serta nelayan untuk lebih berhati-hati karena ternyata juga akan diprediksi adanya potensi angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba di lepas pantai. Jadi kita tingkatkan lagi kewaspadaan kita bersiap dengan apapun potensi hidrometeorologi yang akan terjadi seperti banjir, longsor, kemudian juga jarak pandang yang berkurang saat hujan turun, jalanan yang licin, kemudian jalanan berlubang yang tertutup genangan air itu juga harus diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah mendengarkan info cuaca. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe. Demikian info

0: BPBD Lok Semawi, ada 8 bencana alam yang mengancam kota Lok Semawi. Tsunami, gempa bumi, kebakaran lahan, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Bencana alam bisa hadir kapan saja. Mari waspadai bersama. Siap cegah dan dapatkan informasinya bersama RRI Lok Semawi. Hai, saya Yunari.
1: Saya Nanda.
2: Saya Robi.
3: Dan saya Dewi Mohata.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Loksemawe, kembali Anda bersama kami di sore hari ini ya. Ada sedikit hal yang harus menjadi perenungan untuk kita semua mengenai uang. Semakin kita terlalu berhemat, justru uangnya semakin seret. Katanya gitu, apa iya? Karena kalau kita terlalu takut ngeluarin uang, juga uang jadi takut untuk masuk ke dompet kita. Sebutuhnya, seperlunya, dan jangan ngikutin semua keinginan ya. Tapi jangan pelit juga sama pasangan, karena kebahagiaan rumah tangga itu magnetnya rezeki, betul ya. Kalau ini juga harus disetujui. Kalaupun belum ada pasangan, mungkin lebih boros lagi atau lebih royal lagi ke orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, ya. Kalaupun orang tua udah nggak ada, pasangan juga belum ada, boleh royal ke adik-adik, ke saudara-saudara juga boleh. Uang itu senang berada di tangan orang yang juga senang berbagi. Karena dengan berbagi, rezeki tidak akan berkurang, malah semakin bertambah. Pikiran positif juga membuat uang itu menjadi daya tarik gitu ya. Pikiran positif terhadap uang bisa menarik peluang baru, dan uang akan datang pada hati yang ikhlas dan bersyukur. Jadi menurut Yuna, intinya semua harus seimbang antara sedekah, investasi, kebahagiaan, dan jangan lupa untuk bersyukur. Ya, real banget gak sih apa yang Yuna sampaikan ini? Jangan udah pusing, solusinya ngopi, tapi pelit untuk ngopi diri sendiri. Malah lemes, energinya drop, dagangan sepi, dan ternyata itu bagian dari irit kepada diri sendiri, yang akhirnya energi pun akan irit untuk kita. Bukan bermewah-mewah, tapi hal kecil yang buat kita bahagia itu justru akan membuat energi kita menjadi positif. Itu dia ya, sedikit psikologi tentang uang Yuna bagikan di sore hari ini. Pendengar, 30 menit lagi sebelum kita menuju Pro 1 RRI Banda Aceh. Setelah hujan biasanya akan ada pelangi. Ada satu lagu dari Krisha dengan lagu Pelangi, dan nanti ada Meniti Pelangi dari Harvey Malihulu juga akan menemani rempongnya Anda hari ini. Biar tambah hot dan gak rempong lagi, kita dengar Pelangi dari Krisha.

Tetap semangat untuk Anda di sore hari ini. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi. Dan juga ingin menyapa Anda yang sudah mulai sombong dan hilang respect. Kenapa ya? Padahal masih dengan tempat yang sama, di ruangan yang sama atau di lingkungan yang sama, bisa saja kita tetap duduk bersama tapi sudah tidak lagi respect. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah mulai kecewa dengan keadaan ya, sudah terlalu sering memaklumi tapi dinormalisasi. Ternyata hal-hal yang tidak masuk akal ini kok bisa ya? Ya, menjaga kewarasan sendiri itu yang paling penting. 15 menit lagi Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita simak berita berjaringan bersama rekan-rekan dengan RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, RRI Takengon, Sabang, dan Singkil. Sesaat lagi setelah kita dengarkan satu lagu lama yang mengingatkan Yuna zaman-zaman SMA. Bukan Yuna lahir, tapi Yuna SMA bawain lagu ini. Jarum Neraka, bukan. Versi Nicky Astria. Uang, lagi-lagi uang. Akhir bulan, apa yang kita pikirkan? Uang. Uang menipis, belanja menipis, tabungan apalagi. Selamat sore.

0: Dari tadi kita ditemani oleh lagu-lagu era 80-an, mulai dari Krisya, Vina Panduwinata, dan lagu yang sedang Anda dengarkan ini dari Farid Harja, Romantika di Amor.
1: Romantika di Amor.
0: Membawa keseruan tersendiri, terutama untuk Anda yang sedang nyetir pulang kerja. Bukan sampai Jumat aja kerjanya, tapi Sabtu juga masih terus bekerja. Apakah Anita Diana mendengarkan kita di mobil?
1: Romantika.
0: Kalau dengar berarti dia maju lagi. Coba kita tunggu. Kita tunggu ya, kalau dia maju lagi, kalau dia... Oh, berarti dengar. Kita ada bukti ya. Bisa maju mundur gitu mobilnya ya, luar biasa. Hati-hati di jalan, reporter kami Anita Diana. Kami tunggu berita-berita Anda dalam Fokus Pagi edisi besok 27 September.
1: Romantika di Amor.
0: Dan untuk sore hari ini kita akan memperbaharui informasi, kita bergabung bersama rekan-rekan di Korwil 17 Banda Aceh. Nanti kita akan lanjutkan kembali lagu-lagu hiburan kita. Ada Ruth Sahanaya, ada Anggun C. Sasmi, ada juga Hip-Hip Hura dari Krisya. Namun sekarang kita hentikan dulu sejenak untuk lagu-lagunya. Kita akan segera bergabung bersama RRI Banda Aceh untuk berita berjaringan. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losemawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Litas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Berikut berita utama sore ini. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Murudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Arani Reader Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta diri lirik RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. Berikut laporan TISI Maulidia Putri.
1: Di Aceh Besar Muharam Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan Tim Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala yang berlangsung di Aula Perumdam setempat pada 25 September 2020. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampong atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta Montala Aceh Besar.
2: Dan kami punya target hari ini, program air minum ini betul-betul bisa melayani masyarakat Aceh Besar secara sepenuhnya. Tapi hari ini kami baru mampu hanya 38% atau 40% jumlah penerima manfaat dari biaya ini.
1: Sementara itu, Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh Cut Resi Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Perumdam juga diminta untuk melapor jika ada permasalahan atau kendala terkait dengan penyediaan air minum, terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan informasi langsung tentang destinasi wisata hingga layanan kesehatan di Malaysia. Informasi tersebut hadir melalui Anat Fair 2026 yang digelar di Susuya Mall Banda Aceh hingga 27 September mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novitasari.
3: Anat Fair 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh. Pameran ini menghadirkan turisme Malaysia bersama sejumlah mitra rumah sakit di Malaysia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Turisme Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.
4: Kedudukan kita yang dekat secara geografinya, jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway, setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun, yang mana budaya kita, bahasa kita sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia.
3: Selain sektor pariwisata, Anadfair juga membuka informasi mengenai layanan kesehatan di Malaysia. Salah satunya Tawakal Spesialis Hospital yang menawarkan layanan terintegrasi bagi pasien asal Aceh. Perwakilan Tawakal Spesialis Hospital Muhammad Khairuddin mengatakan pihaknya memberikan pendampingan mulai dari kedatangan pasien hingga mendapatkan layanan medis di rumah sakit.
5: Kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet. Dan juga yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari, itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi, kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya mendapatkan rawatan dan balik ke Aceh. Dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga, insyaAllah.
3: Anadfair 2026 juga menghadirkan berbagai promo perjalanan dan layanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sektor pariwisata dan kesehatan antara Aceh dan Malaysia, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
0: Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA mewisuda 471 lulusan. Kembali Sindi Novita Sari menyampaikan laporannya.
3: Universitas Muhammadiyah Aceh UNMUHA mewisuda 471 lulusan pada sidang senat terbuka wisuda di gedung UCC Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Sabtu 26 September 2026. Dari jumlah tersebut, 230 wisudawan meraih predikat cum laude dan 18 lainnya ditetapkan sebagai wisudawan terbaik. Berdasarkan jenis kelamin, wisudawan terdiri dari 234 laki-laki dan 236 perempuan. Rektor UNMUHA Dr. Aslam Nur MA mengatakan UNMUHA terus meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penguatan sumber daya manusia. Saat ini 8 dosen telah menyelesaikan pendidikan doktor sehingga UNMUHA memiliki total 67 dosen bergelar doktor. Selain itu jumlah dosen yang telah memperoleh sertifikasi juga bertambah sebanyak 21 orang. UNMUHA juga terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi negeri serta pemerintah Provinsi Aceh. Aslam mengatakan peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan pada kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja, termasuk mengikuti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
6: Baru-baru ini ada menandatangani semacam akan kerjasama dengan satu lembaga pendidikan AI, itu khususnya dengan yang melakukan itu Fakultas Ekonomi, tetapi nanti pesertanya bisa dari semua fakultas. Nah, kita baru pada tahap tanda tangan, tetapi belum implementasi. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Pertama pelatihan, ya. Jadi mahasiswa kita bekali pengetahuan tentang AI, dan tentu yang kedua nanti kita harapkan mereka bisa bekerja dengan menggunakan AI tersebut. Ya.
3: Menurutnya pembekalan tersebut diharapkan membuat mahasiswa tidak hanya memahami penggunaan AI, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat ketika memasuki dunia kerja. Dalam kesempatan tersebut, Aslam juga berpesan kepada para lulusan untuk terus mencari pengalaman, baik melalui proses belajar maupun pengalaman bekerja. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Malabo. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizalul.
7: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat, Riki Abadi, mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
8: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan Aceh Sipil Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun. yang masuk dalam daftar wajib KTP.
7: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Malabo, sekarang kita menyimak informasi dari dataran tinggi Tanoh Gayo. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
9: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putra Jaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
10: Ya, menurunlah cuma tingginya sedikit gitu kan, karena penyesuaian kebutuhan ekonomi sekarang kan.
9: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Bayangkari Peduli yang diikuti secara antusias oleh ratusan warga Kecamatan Syah Utama. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
11: Banyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun 2026 yang digelar di lapangan bola kaki Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Bener Meriah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasih Dokes Polres Bener Meriah Ibda Kalima Suri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Harapan sekitar 100 KK di kawasan Pelabuhan Balohan akhirnya terwujud setelah BPKS dan pihak rekanan turun tangan membersihkan saluran drainase untuk mencegah risiko genangan saat

0: tersebut. Pemerintah Kampung Bolaan berharap penanganan dapat terus dilanjutkan agar seluruh aliran air dapat kembali berfungsi dengan baik.
1: Hanya overlay supaya baik mendang iri. Jadi kita minta tolong sama yang maha kuasa lah. Pihak terkait ada modal. Kenapa Pak Kecing nggak mau kerja dengan anggaran sendiri? Memang Pak Kecing nggak ada uang. Apalagi ini negara lagi pensi, mau bantu Pak Prabowo.
0: Abdullah juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut membantu proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Kampung Bolaan dengan BPKS terus berjalan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sekitar 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blangtunong berharap saluran air di sekitar Pelabuhan Bolaan mendapat perhatian. Kondisi saluran yang kurang lancar selama ini dikhawatirkan menyebabkan genangan saat hujan deras. Pemerintah Kampung Bolaan menyambut baik langkah pembersihan tersebut dan berharap manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dari Sabang, Zamlana melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pemda Indonesia FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy, yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari

para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

Indonesia Barat, pendengar, kita sudahi untuk lagu-lagu hiburan yang sudah menemani Anda sepanjang sore hari ini. Lagu-lagu era 80-an, era 90-an sudah memberikan semangat tersendiri untuk kita semua. Tugas Yuna di sini masih ada 1 jam lagi sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun untuk sore hari ini biasanya kami akan hadirkan tausiah sore. Namun durasi azan kita 18.27 ya. 26 menit lagi azan maghrib akan berkumandang. Jadi kita akan ganti tausiah sore kita dengan renungan, dengan hadis Rasulullah dan juga lagu-lagu religi. Menemani sore hari ini juga nanti kami akan memutarkan pengajian, pembacaan ayat suci Al-Quran di 10 menit sebelum azan berkumandang. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe yang akan terus mengudara untuk Indonesia.

Maghrib hari ini kita akan dengarkan bersama pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Masih ada 10 menit lagi tersisa waktu, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran surah Fussilat ayat 30-39 yang akan dibacakan oleh Ustadz Muammar ZA. Dari studio, Yuna ucapkan selamat menanti waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Tugas Yuna selesai untuk menemani Anda hari ini mulai dari jam 2 siang tadi sampai jam 7 malam ini. Yang siarannya akan dilanjutkan oleh rekan Nanda setelah kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Besok pagi Yuna akan temani Anda kembali pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Semoga sehat dan tidak diguyur hujan di subuh hari. Sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Dan Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan siaran sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak peng naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin karena kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, kira dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak peng naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin karena kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apalagi tahapannya gitu.
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah. Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua. Ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per pekan gimana Pak?
11: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, Pak. Sebagai kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbokka.
13: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbokka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diharapkannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini? Lawannya sudah santai. Santai mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
17: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan.

0: kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
1: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
0: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
4: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
5: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
4: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
6: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
4: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total

0: angkatan 366 kg, snatch 160 kg, clean and jerk 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali, dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini Nanda kembali menyapa Anda untuk edisi malam ini Sabtu malam atau malam Minggu di tanggal 26 September 2026. Dan Nanda akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya, pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan Kota Loksemawe dari tadi siang ya, bahkan dari tadi pagi diguyur hujan. Dan malam hari ini cuaca cukup sejuk di luar sana. Hati-hati bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Kita tidak tahu, bisa saja hujan juga akan kembali mengguyur Kota Loksemawe karena ini September dan ini akhir September akan memasuki, memang sudah memasuki ya musim penghujan. Hati-hati bagi Anda pengendara sepeda motor dan juga tentunya bagi Anda yang sering beraktivitas di luar, apalagi di malam hari, harap untuk lebih berhati-hati karena jalanan cukup licin karena hujan dan ada genangan-genangan. Serta bagi Anda yang melintasi pepohonan-pepohonan rindang juga harap untuk lebih waspada apabila hujan turun dengan disertai juga angin kencang sehingga bisa mengakibatkan pohon tumbang. Dan selalu juga waspada untuk segala potensi bencana yang bisa saja terjadi ya akibat hujan yang terus menerus. Dan mudah-mudahan esok hari kembali cerah, cerah berawan. Dan tentunya walaupun hujan, hujan menjadi rahmat tapi tidak menjadi sebuah musibah untuk kita semua. Dan pendengar, kami akan hadirkan berbagai informasi dan teman-teman terbaik untuk menemani malam minggu Anda malam hari ini. Untuk informasi azan Isya untuk wilayah Kota Loksemawe Aceh Utara dan sekitarnya nanti akan berkumandang sesaat lagi pada pukul 19:36 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

Bukannya Aku Takut, sebuah tembang dari Juliet featuring Ashira Zamita, dan ini merupakan salah satu lagu cover ya, yang awalnya Bukannya Aku Takut merupakan sebuah lagu milik Mulan Jamila yang dirilis tahun 2008. Dan penyanyi aslinya memang adalah Juliet ya, yang diciptakan pada 2007, lalu di remake kembali, dan tentunya dengan aransemen yang jauh lebih segar ya. Dan pendengar, Nanda akan coba hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini terkait juga dengan hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah pada hari ini di Aceh. Dan menurut informasi ini, banjir sudah merendam pemukiman warga di Aceh Tenggara akibat tanggul jebol. Mungkin bisa kita saksikan juga beberapa video yang beredar di sosial media ya, Aceh Tenggara yang diterjang banjir akibat hujan terus-menerus ya. Dan informasi selengkapnya, hujan deras mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara yang menyebabkan sejumlah tanggul sungai jebol dan air masuk ke pemukiman warga pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Dan banjir di Aceh Tenggara juga merendam jalan antar kecamatan dan juga persawahan warga. Salah satu wilayah yang terdampak ini berada di Desa Terutung Megara Lawi Pasaran, Kecamatan Lawi Sumur. Aliran air memasuki pemukiman penduduk dan menutupi jalan antar kecamatan. Berdasarkan pantauan awak media, ketinggian air mencapai sekitar 1 meter atau sepinggang orang dewasa. Dan kondisi tersebut menyebabkan sejumlah warga tidak sempat menyelamatkan kebutuhan pokok mereka. Salah satu warga bernama Riyadi Salam mengatakan air mulai naik sekitar pukul 3 dini hari. Bahkan sejumlah warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang dan kebutuhan pokok mereka seperti beras. Dan banjir diakibatkan hujan deras yang mengakibatkan tanggul di Sungai Lawe Bulan dan Sungai Kisam jebol sehingga memasuki pemukiman penduduk. Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi persawahan. Puluhan hektar lahan pertanian warga diperkirakan terancam mengalami gagal panen akibat banjir tersebut. Dan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian warga diperhitungkan mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu pendengar, berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, terdapat 6 kecamatan yang terdampak banjir. Jumlah rumah dan warga yang terdampak masih dalam proses pendataan. Hingga saat ini pendataan terhadap dampak banjir masih dilakukan oleh pihak terkait. Kondisi di sejumlah wilayah yang terdampak juga masih dipantau setelah hujan deras menyebabkan jebolnya tanggul Sungai Lawi Bulan dan Sungai Kisam di Aceh Tenggara. Itu dia satu informasi untuk Anda pendengar ya, terkait dengan hujan deras yang mengguyur Aceh Tenggara yang pada hari ini atau dini hari tadi pukul 3 pagi di Aceh Tenggara terjadi banjir dan menyebabkan tanggul jebol. Dan ini juga menjadi perhatian untuk kita semua ya, bagi Anda warga Kabupaten Aceh Utara yang memang sering sekali dilanda banjir, begitu juga Loksemawe dan beberapa daerah-daerah juga lainnya, Kabupaten Biren, harap untuk lebih waspada apabila terjadi hujan terus-menerus ya. Jadi kalau misal hujannya sudah terlalu intensitasnya terlalu lebat dan durasinya lama ya, ini udah bisa waspada ya. Apalagi bagi Anda yang mungkin tinggal di daerah-daerah yang rawan, apalagi yang dekat misalnya dengan bantaran sungai, jadi bisa menjadi perhatian dan meningkatkan kewaspadaan. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan drama radio untuk Anda.
yang berjudul Makan Siang, persembahan dari RRI Madiun sesaat lagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe, dan tembang berikutnya untuk Anda, karena ini malam minggu ya. Kita dengerin sebuah tembang dari Yofi and Nuno, Malam Mingguku featuring Erlangga.

Sayang, ini bekal istimewa buat kamu. Maaf aku gak bangunin kamu, karena aku ada jadwal kerja pagi. Aku memasak ini dengan penuh cinta loh. Dari aku, istrimu. Oke, udah gini aja deh, beres.

ni abi kirin aku bekang sih? Apa enaknya aku biarin aja ya? Gak usah aku geser-geser posisinya. Biar nanti aku bilang ke Nia, aku lupa gitu aja ya.

0: Loh mas, bekalnya masih utuh. Apa kamu kelupaan tadi?
1: Iya sayang, maaf ya, maafin aku yang pelupa ini.
0: Mas,

0: Nih, pokoknya jangan lupa dibawa bekal ini ya. Ini tuh bekal sehat, Mas. Menu hari ini udang asam manis. Lagian, kalau bawa bekal, kita ini bisa irit. Hemat, Mas. Katanya nabung mau liburan staycation di Bali.
1: Iya, aku berangkat dulu ya.

0: ini. Ini udang asam manis kesukaan kamu, Mas. Makan siang, aku samperin kamu ya. Dah, kerja yang rajin ya, biar dapat bonus banyak.
1: Iya, kesayangan aku. Pasti. Ya udah, jam 12 siang ini on time ya.

0: Apa enaknya sih kita makan sambil jalan kayak gini? Aku tuh juga pengen kita makan berdua, sambil ngobrol. Kapan sih kita berdua bisa saling enjoy, Mas? Kenapa sih selalu aja kalau kita makan siang di mobil kayak gini? Pergi menjauh dari kantor. Bukannya makan di resto, tetap aja makan berdua dalam mobil. Tunggu. Itu di jok belakang makanan ya? Kamu beli? Atau dibawain dari rumah? Kan aku udah bilang, Mas.
1: Iya, sayang. Tapi itu nanti aja deh.
0: Hah? Udang asam manis? Oh, gitu ya sekarang. Mas, kenapa sih kamu itu gak dengar apa kataku? Please, hanya untuk makan siang aja sih, Mas. Apa susahnya buat ngomong gak usah dibawain bekal? Bilang aja, kamu malu kek? Atau kamu sering diajak makan bos? Atau apalah gitu? Kapan kamu mau paham dengan perasaanku ini, Mas? Aku tuh udah rela menyembunyikan hubungan kita dari semesta. Aku udah rela gak pernah jadi yang utama. Padahal, rasa sayang aku ke kamu, Mas, gak ada bandingannya. Aku itu juga pengen ngurus kamu, Mas. Jangan cuma istri kamu aja. Kasih aku kesempatan, Mas.
1: Udah. Tahu gak, kalau di kantor, kamu yang utama. Bahkan dengan bekal makan siang yang kamu bawa, itu yang akan aku makan pertama. Udah ya, gak usah marah lagi ya. Janji deh, Senin depan aku akan ajakin kamu makan di resto. Tapi gak di sini, yang jauh dari kantor. Aku ingin privacy.

Bekal dari Nia masih ada. Perut juga masih kenyang. Mana tadi lupa gak ngabarin Tono Obi buat makan bekal ini. Kalau gak aku makan, pasti Nia curiga dan bakal marah lagi ke aku. Gak kuat perut aku. Udahlah, tak buang aja makanan ini.

0: Ini buat makan siang. Sengaja aku banyakin ya. Aku lihat beberapa waktu itu bekal Mas sampai bersih. Aduh, alhamdulillah kalau Mas suka dengan bekal yang aku bikin. Karena aku bikinnya dengan cinta ya Mas ya.
1: Iya, makasih ya. Selalu masakin yang enak buat aku. Tahu gak, kerja aku tuh jadi semangat banget. Memang sih, masakan kamu itu nomor satu di dunia.
0: Mas,
1: maafkan aku ya. Aku hanya tak ingin menyakiti hati kedua wanita yang aku sayangi. Tapi tenang istriku, pengorbananmu masak pagi-pagi gak akan pernah sia-sia. Tetap ada yang makan kok. Malah justru aku bisa berbagi dengan OB di kantor.
2: Mas, jangan lupa ya, aku hari ini bawain kamu. Sayang, hari ini kita makan menu sehat ya. Sayang, semalam aku kepikiran makanan Jogja. Aku bawain makan siang gudeg. Sayang, aku bawain makan siang ini. Ada jus buah belimbing. Aku bikin rujak.
1: Habis ngebersihin pantry, kamu ambil ya, tuh di tas ada bekal, ada makanan buat kamu. Lumayan kan, kamu bisa berhemat, gak usah beli makanan di kantin. Tono, aman kan? Kantor ini gak ada yang curiga kan kalau aku selalu makan siang sama Sari?
3: Aman Mas, yang paling aman kan Mbak Nia gak tahu Mas.
1: Mau keluar dulu sama Sari. Perginya agak jauh. Ntar kalau ada yang nanya aku di mana, tolong ya, kamu jawab aku lagi gak enak badan. Terus aku pulang.
3: Hati-hati ya Mas. Mbak Nia, Mbak Nia, aku gak bayangin capeknya Mbak Nia harus siapin makan siang buat suami. Malah sampai kantor suami makan dari masakan kekasihnya. Mbak Nia, Mbak Nia, semoga capeknya Mbak Nia masakin makanan ini jadi pahala ya. Padahal masakan Mbak Nia tuh, wah,

negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun lima besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.

Indonesia FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang

agak lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam paling baik untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe. Dan di malam minggu ini, selamat melewati malam minggu bersama keluarga tercinta dan juga mungkin bersama rekan-rekan, sahabat, sejawat ya. Walaupun malam minggu ini cukup sejuk ya, tapi kalau malam minggu katanya malam yang panjang ya. Dan walaupun malam yang panjang, jangan sampai terlalu menikmati malam minggu, jadi harus begadang ya. Begadang, jangan begadang ya, karena itu tidak baik bagi kesehatan. Dan di kesempatan Ruang Rindu malam hari ini masih Nanda hadirkan lagu-lagu mancanegara nostalgia ya, era 80-an hingga 90-an, dan sedang kita dengarkan dari Chicago, Song for You ya, atau sebuah lagu untukmu. Dan tentunya Ruang Rindu akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebuah tembang berikutnya yang sudah tak asing lagi dan sering kita dengarkan ya, dari sosok Bryan Adams ya. Ini tembangnya dirilis pada tahun 1983.

dan pernah menjadi soundtrack dari film A Night in Heaven. Dan dirilis kembali dalam album terkenalnya Reckless pada tahun 1984. Dan lagu ini menceritakan tentang kebahagiaan yang mendalam saat seseorang menemukan pasangan atau belahan jiwa. Jadi kenapa judulnya disebut surga ya? Nah, ada yang tahu surga? Nah, surga artinya kalau bahasa Inggrisnya itu heaven. Kita dengerin sebuah tembang dari Bryan Adams, Heaven.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah sebagai kesempatan.
1: Titik inspirasi.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksemawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.

diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang, di mana dengan penuh kasih sayangnya Allah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita sehat badan, sehat pikiran, dapat berkumpul di masjid Al-Hikmah yang dengan bangga. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam islamiyah, juga kepada para dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita hormati, ayah di Blang Bayang, Abu Ketua MPU, Ketua Huda, Ketua Dastafi Kota Lhokseumawe beserta seluruh jajaran pengurus, juga yang untuk menghormati seluruh para ketua ormas, ketua NU dan seluruh jajaran yang ikut hadir di malam yang berbahagia ini. Yang ulun tuan muliakan para alim ulama, guru-guru kuat, para pimpinan dayang, pimpinan balai pengajian yang sudah bersama-sama meramaikan acara ini untuk malam yang berbahagia ini. Juga yang tuan hormati Bapak Wali Kota Lhokseumawe atau yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandi, atau yang mewakili seluruh unsur Forkopimda Kota Lhokseumawe, juga Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, istimewa kehormatan pada Tengku Raja Imam Masjid, para seluruh jajaran pengurus masjid, urusiulunduan, ayat-ayat, mak-mak babanku, yang karena ulun tuan susukkan nama satu-satu mengingat waktu, namun dengan tidak mengurangi rasa rahmat dan kita doakan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Tengku hadirin yang berbahagia, malamnya tujuh tugas di panitia ulun tuan dibahas beruntas persoalan aliran fikih. Panjang tuntas, han tuntas. Yang kedua, bure, berhenti di samping. Tapi halaku matang-matang, karena menyertai kedina yang ton, nah yang patalah langsung naurung itu. Mudah-mudahan, yang bak malamnya, sambil ketika taduk tak beriktikaf di dalam masjid, kita duduk bersama, kita diskusi, kita mempegah-pegah. Kebetulan kepercayaan yang namik yang kita sihat bawa Tuhan, namun ku yang Tuhan sampaikan, nyo adalah gure-gure kita yang na di hadapan kita, di ngiring kita yang akan ku menteng Tuhan sampaikan mungkin na hal-hal yang kurang tepat. Ya, bisa langsung juga sama yang anak payah Pak Donat. Tunggu hadirin yang berbahagia. Menyangkut dengan aliran fikih, dan tua rasa bahwa Bandung kena kata pahami, ini adalah bersumber di fikihnya dari Al-Quran dan daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hinan mandum berawal kumanteng yang kitayo lakukan sebagai tuntutan syariah yang adanya memandung merupakan cara-cara kitayo ubudiah kitayo kepada Allah nyohanai tubir dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah. Maka oleh karena demikian, karena hilang sumber, ditanya sebagai manusia, nyohana kapan temanmu? Nah, yang paham Al-Qurannya, nah, yang paham itu, nah, yang paham sama sekali. Hana memandung ditanya, nah, kemampuan untuk menggali sumber umian dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah. Bukti ini Al-Quran diperang. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Mayo ketayo ko hudong muho, yo payah temayang baurun yang kamu su. Dasarnya untuk hadirin yang berbahagia, hinan itumbitlah. Berarti dari umat Rasulullah yo, nah yang berkemampuan untuk mengambil langsung dari Al-Quran, yaitu para ulama-ulama mujtahid. Yang mereka itu sudah ada syarat-syarat yang sah untuk berijtihad. Yang dolog sip syarat untuk berijtihad, hinantu itu bid kepada golongan yang kedua, yaitu bertanya sebagai mukallif. Mukallif itu orang yang mengikuti ku yang tak pernah mengijtihad oleh para imam-imam madhab. Maka hanjir tak berada imam madhab yang bekna dalam pikiran kita, yo bahlu ijtihad terawar. Nah itu mulai kasih syarat pulau. Baik baru padu-padu buah hadis kadang jir. Nah, tubi batu rahmat ya Allah, kemampuan raya, ikhtafai masri baik wali. Pada dulu, dia fikir, nyosang kaji, aku mitahin. Biar boleh. Sebab, ha, nanti, kau dapat hadis itu. Ngenku tanut cok hukum dalam hadis. Ngenku tanut cok hukum dalam Al-Quran. Punya syarat-syarat tersendiri, punya kaedah-kaedah tersendiri. Imam Syafi'i menjadi mujtahid, beliau sudah punya syarat dan punya kaedah tersendiri. Bahasa kata ataupun, na usul fikro tiganya. Ini umpama ini, kaya nak beri kemampuan oleh Allah, tahafai Al-Quran balhai perudu, tatu hafai hadis dan seluruh perawi-perawi hadis, tapi kaedah-kaedah fikih, kaedah usul fikih tidak menguasai. Golong dia kemuncahir. Mereka apa kamu no? Ayo, kau untuk kaedah-kaedah tolong apa? Yang biasanya yang suka kaedah. Oh, kaedah sapi di. Oh, drone. Paling sapi di, minta. Yang kata drone, betul-betul. Mereka golong nak ada drone. Yang golong dia drone kemuncahir. Imam madhab itu ada terawak itu. Syarat kaedah usifik yang kalian miliki, nyohana itu fit dari aliran atau dari aturan-aturan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Maka Abdul Wahab Sa'arani pernah menyampaikan, karena Sayyidi al-Khawas rahimahullahu ta'ala sa'alahu insanun al-taqlidi madhabin ayyani annahu hal huwa wajib awla. Menurut Sayyid al-Khawas, pada masa sekarang setiap orang wajib bertaklid kepada madhab yang telah diakui dan terpercaya. Karena yang dijawab, puna wajib, taklid dengan imam mazhab, puna wajib. Bahkan itu wajib, sebab Ba'zamunyo, tidak ada lagi orang yang benar-benar mampu menggali hukum syariat secara langsung dari Al-Quran dan daripada hadis Rasulullah. Yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Syairani dalam kitab Al-Mizanul Kubra, Padur Tuhtul yang kau liku. Duk Jidro ulama besar tingkat Abdul Wahab Syairani dipegahkan wajib taklid kepada Imam Mazhab. Karena kita yang urangnya perintahnya Abu Jidro kemuitahid. Menyokatib syarat, hana mampu. Karena pintu ijtihad golong gedo. Tapi harus diketahui punya syarat-syarat tersendiri. Maka untuk memahami fikih melalui Al-Quran langsung, di tingkat mukallid, yo golong dibenarkan. Harus kita yo lewat mujtahid. Harus kita ikuti imam madhab. Ya. Jadi, imam madhab di dalam ditanya ahlu sunnah wal jamaah yang dibenarkan untuk boleh tak ikut hanya fikih madhab. Madhab jadi madhab. Tapi yang dibolehkan ikut hanya fikih. Bahkan fikih madhab yang boleh ikut. Nyata cerita secara singkat. Karena fikih madhabnya itu yang mudawan. Fikih madhabnya itu yang mantengna kitab tempat perubutan dan masih banyak ulama-ulama yang menulis kitab-kitab sebagai syarahan-syarahan daripada imam-imam madhab yang punya. Adapun madhab-madhab yang lain, lewat madhab yang muktabat sih, tapi hanjut tak ikut negatif yang duduk yo, karena sanad keilmuan dari ku yang kau pernah disampaikan oleh para imam madhab yang selain daripada fidro madhab, nyo kadang-kadang na yang tipis. Akibat dari hana mupat rujukan kitab-kitab urunyandung, hana le yang tinggai kita wujud, kamu raja ahli kita yang duduk. Lagi umpama madhab Sofyan Thauri, beliau imam madhab, madhab Ibnu Abbas, madhab Daud Al-Zahiri, madhab Al-Auza'i, itu semuanya ulama-ulama besar. Jai datat imam-imam madhab. Tapi untuk kegiatan mukallid yang duduk, han gebi ikut hanya empat madhab yang kita ikuti oleh kita. Karena madhab putnyoku yang valid, madhab putnyoku yang set, dalil tempat kita yang untuk hidup dan muranya.
0: Demikian Mutiara Pagi kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tumpu Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: ada sedikit penurunan daya beli masyarakat dari sepinya pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun yang sistem online ya.
1: Menyepakati kesepahaman bersama, bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut?
2: Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sarek di Polres, karena di Polres.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. MAA Kota Loksmawe mendorong budaya ngopi tidak sekedar menjadi ajang berkumpul, tetapi ruang bertukar gagasan. Pupuk bersubsidi harus tepat sasaran, penyuluh di Aceh Utara diminta kawal hingga sampai ke tangan petani. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Kita awali berita yang pertama, pendengar, MAA Kota Loksemawe mendorong budaya ngopi tidak sekedar menjadi ajang berkumpul, tetapi ruang bertukar ide, gagasan, dan membangun silaturahmi masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Budaya ngopi di Aceh dinilai bukan sekedar aktivitas berkumpul, tetapi juga dapat menjadi ruang bertemunya ide, gagasan, dan pemikiran masyarakat. Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh, MAA Kota Loksemawe, Adnan Yahya, Eskom IMPD mengatakan, budaya ngopi memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dipahami masyarakat. Dari sisi positif, menurutnya, warung kopi menjadi salah satu ruang masyarakat untuk bersilaturahmi sekaligus bertukar pikiran mengenai berbagai persoalan kehidupan. Adnan mengatakan secara historis, warung kopi di Aceh telah menjadi ruang publik untuk berbagi informasi dan bertukar gagasan, terutama ketika arus informasi belum berkembang seperti saat ini.
2: Secara historis, kalau kita melihat orang-orang Aceh tempo dulu, mereka ngopi itu bukan hanya sekedar pertemuan fisik. Budaya ngopi itu menjadi ruang publik untuk berbicara di sana, di tengah informasi yang tidak masif berkembang seperti hari ini. Sehingga warung kopi menjadi media sumber informasi, wadah berkumpulnya ide dan gagasan pada masyarakat. Nah, sebab itu maka budaya positif daripada ngopi ini patut dipertahankan agar nilai-nilai budaya satu sisi, sisi yang lain pertemuan mereka di warung kopi dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan.
1: Namun ia mengingatkan budaya ngopi juga dapat berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan, terutama ketika aktivitas tersebut berlangsung pada jam kerja. Menurutnya, kebiasaan ngopi pada jam kerja dapat mengurangi produktivitas baik dalam pekerjaan maupun dalam menghasilkan ide dan gagasan untuk pembangunan daerah. Karena itu, Adnan menilai nilai positif dari budaya ngopi perlu terus dipertahankan seperti memperkuat interaksi sosial, membangun jaringan, serta mempererat silaturahmi antar masyarakat. Ia juga mengajak generasi muda memahami bahwa budaya ngopi bukan budaya untuk menghabiskan waktu berjam-jam di warung kopi. Budaya tersebut menurutnya harus mampu melahirkan sikap santun dan produktif, sehingga pertemuan di warung kopi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita akan simak pandangan masyarakat terkait dari warung kopi hingga warung diskusi yang akan disampaikan oleh Khairunisa.
3: Warung kopi atau yang sering disebut warkop kini semakin digandrungi anak muda. Tak lagi sekedar menjadi tempat menikmati kopi, warkop kini menjadi ruang untuk menghabiskan waktu dan melakukan berbagai aktivitas. Lantas, apa saja kegiatan yang dilakukan saat menghabiskan waktu di warkop? Berikut cerita mereka.
4: Boleh tahu namanya siapa?
5: Oke, halo, nama saya Fiderman. Biasa dipanggil Fider.
4: Oke, Bang Fider, ini sering nongkrong di warkop gak? Terus biasanya kalau di warkop ngapain aja?
5: Kalau ditanya sering nongkrong, lumayan sering ya. Karena biasa juga kalau nongkrong itu, ini kadang sama kawan, kadang sendiri, dan untuk ngerjain tugas, atau kadang kayak sekedar main game juga. Karena aku biasanya ngerjain tugas maupun beberapa-berapa proyek yang ada di kampus gitu. Jadi mengisi-ngisi waktu itu. Jadi waktunya itu gak terbuang sia-sia.
6: Dengan Raihan gak? Kalau aku sih kak, kalau sebelumnya lebih seringnya di warkop, cuman tuh sekarang udah jarang. Biasanya dari jam 8 bisa sampai jam 1 atau jam 2 malam. Dan kegiatan yang biasa aku lakukan, aku gini kak, keluar malam di warkop tuh kalau emang ada tugas. Kalau gak ada tugas malas juga, mendingan di kos. Perlu jaringan juga lah kan, kalau pakai laptop, kalau pakai data sendiri nggak sanggup. Jadi untuk menghemat biaya lah, karena kan kita di sini mahasiswa kak, apalagi posisinya yang kos. Jadi pandi-pandi lah pengeluaran.
7: Halo kak, nama saya Muhammad Kamil. Kalau kami sih lebih sering nongkrongnya di warung kopi, nggak kafe, warung kopi yang nggak terlalu estetik, yang biasa-biasa aja. Biasanya seminggu itu cuman satu hari yang nggak nongkrong, selebihnya nongkrong semua. Sesering itu misalnya kalau jamnya biasanya piginya habis-habis maghrib pulangnya jam 12 atau jam setengah satu gitu. Jujur aja main game sama nugas tipis-tipis.
3: Ternyata bagi anak muda, warung kopi tak lagi sekedar tempat untuk menikmati kopi. Warkop kini menjadi ruang untuk belajar, berdiskusi, hingga sekedar bersantai bersama teman. Dengan suasana yang nyaman dan juga harga yang ramah di kantong. Saya Khoirunisa Panjaitan, RRI Lok Sumawe, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, menikmati kopi sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Aceh. Berikut kita simak wawancara reporter kami Maimun Akbar bersama penikmat kopi Anwar. Silakan Maimun.
8: Pendengar dan pemirsa, menikmati secangkir kopi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh sebelum memulai aktivitas di pagi hari, ya. Baik itu di perkantoran maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan masyarakat. Nah, di sini juga sudah ada salah seorang penikmat kopi, ya. Ada Bapak Anwar. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Anwar.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, Pak Anwar, penikmat kopi sudah berapa lama Pak Anwar menikmati kopi yang merupakan sebuah tradisi masyarakat Aceh?
9: Ya, terima kasih. Saya sebenarnya menikmati kopi itu semenjak masa kuliah dulu. Berarti sekitar perkiraan sekitar 16 tahun yang lalu. Nah, kenapa? Karena kebetulan saya kuliah di Banda Aceh. Karena identiknya di Banda Aceh itu memang kotanya kota warung kopi itu, yeah. Identiknya. Sampai saya kerja pun saya masih akan menikmati untuk minum kopi. Karena masyarakat Aceh pada umumnya mereka itu untuk apakah bekerja ataupun sharing pendapat segala macam berkumpul, apakah itu sifatnya bisnis ataupun segala macam bentuk kegiatan lainnya, itu memang sering pertemuannya itu di warko, khususnya di warko. Kenapa? Mungkin di situ ada suasana yang memang tidak ada di tempat-tempat yang lain mungkin. Seperti itu, mungkin mereka lebih nyaman sambil menikmati kopi yang tentunya rata-rata itu di Aceh itu Lok Sumawe, rasa kopinya itu khas dan enak. Dengan harga yang terjangkau tentunya dibandingkan dengan kelas tingkatan mungkin yang lebih daripada warkop.
8: Jadi kalau seperti belum menikmati kopi belum bisa beraktivitas ya ke kampus ya.
9: Biasanya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau nggak minum kopi itu apa, mungkin pikiran kita belum dicas gitu ya. Lebih kurang seperti itu.
8: Bilang ada kopi tidak bisa bercerita.
9: Tidak bisa bercerita. Kira-kira seperti itu.
8: Nah, ini kopi yang sering kita nikmati apa? Ini kopi jenis Arabica atau Robusta yang dikemban masyarakat?
9: Kalau di daerah Aceh, khususnya Lok Sumawe, itu memang cenderung penikmatnya itu Robusta. Robusta kopi racikan itu. Ya. Kenapa? Yang pertama mungkin harganya lebih terjangkau dan memang mungkin di sisi lidah lebih cocok mungkin.
8: Pak Anwar, untuk harga terjangkau. Berapa kali minum kopi?
9: Saya rata-rata itu satu hari paling banyak itu 4 gelas tapi pancung. Kalau banyak-banyak kali
8: berarti pagi, siang
9: sore, malam. Sore malam.
8: Berarti sudah menjadi kebiasaan ya.
9: Iya.
8: Menikmati kopi.
9: Betul.
8: Baik, terima kasih Pak Anwar.
9: Terima kasih.
8: Tanpa kopi tanpa cerita ya.
9: Tanpa cerita, tanpa suasana yang ceria.
8: Baik, pendengar, demikian tadi sejenak kita sudah berbincang ya bersama Pak Anwar ini selaku penikmat kopi ya. Beliau sudah mengenal kopi sejak di bangku kuliah dahulu dan sekarang tiap hari tanpa kopi selalu menikmati kopi. Ya, sebuah tradisi bagi masyarakat Aceh yang selalu menikmati kopi sebelum beraktivitas sehari-hari. Oke, Pak.
10: Masih bersama kami Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
0: Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana S. Putra, membuka Langsa Expo 2026 di Taman Hutan Kota Langsa Jumat lalu. Kegiatan yang digelar PT Pelabuhan Kota Langsa atau Pekola Perseroda itu berlangsung hingga 11 Oktober 2026 dengan menghadirkan pameran UMKM, kuliner, hiburan, serta berbagai kegiatan kreatif. Jeffrey Sentana berharap Langsa Expo tidak sekedar menjadi ajang promosi, tetapi mampu memperluas pasar, meningkatkan transaksi, membuka peluang kerja dan investasi, serta mendorong kebangkitan UMKM dan ekonomi kreatif. Ia juga mengajak pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, kemasan, pelayanan, dan strategi pemasaran. Sementara itu, Direktur Utama Pekola Perseroda, Hajah T. Ratna Laila Sari, mengatakan Langsa Expo digelar menyambut hari ulang tahun pemerintah Kota Langsa ke-25 sekaligus menjadi etalase kemajuan ekonomi, industri, dan pariwisata daerah. Langsa Expo 2026 juga menghadirkan Festival Lagu Melayu Dangdut, Fashion Show Busana Muslim Glamor, wahana permainan, serta penampilan artis Aceh Safira Amalia. Berita yang terakhir, penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Utara diperketat. Penyuluh diminta mengawal data hingga titik serah agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
11: Penyaluran pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan, tetapi membutuhkan pengawasan hingga ke tangan petani. Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan, memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, ST, MAP, CPSP, CCMS saat menghadiri koordinasi program strategis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBI UIN Sultanah Nahrasiah Bukit Rata kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat, dan petugas terkait lingkup Kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komunitas yang ditetapkan.
12: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus kita kawal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan pengawasan titik serah. Dengan adanya ketentuan teknis mengenai titik serah dalam Kep Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026, kita semua dituntut memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
11: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat gampung. Selain sosialisasi pupuk bersubsidi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar pelaksana, melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
1: Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup arahannya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Fokus Pagi edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Saya Yuna Ari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti...

0: sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

semangat pagi untuk kita semua di edisi 27 September. Hari ini masih Yuna yang bertugas sampai dengan pukul 9 pagi nanti, namun tidak sepadat hari biasanya. Ya, tidak ada bincang pagi, tidak ada kabar Aceh, namun Yuna akan ganti dengan beragam berita dan informasi lainnya. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital atau juga Anda bisa kunjungin laman resmi kami rri.co.id untuk memperbaharui informasi di seluruh wilayah di Indonesia. Jangan lupa untuk pagi ini ucapkan syukur alhamdulillah selama Allah masih membangunkan kita setiap pagi. Berarti Allah tuh belum selesai dengan rencana hidup kita, ya. Akan ada selalu rasa kurang jika memang tolak ukur kita adalah nikmat dari orang lain. Kalau semuanya mudah, ya berarti kita gak akan tahu dan kita akan lupa caranya bersyukur. Jadi jangan khawatir dengan hasil karena Allah itu adil. Sekecil apapun pendapatan kita, jangan lupa untuk terus bersedekah, ya. Karena juga kita tuh kadang-kadang gak paham jalannya kok gini ya. Tapi Allah selalu tahu arahnya. Kita aja yang sering kebingungan dengan arah hidup kita. Semoga kita selalu puas dengan porsi yang kita punya tanpa harus ada rasa iri dengki dengan piring orang lain. Walaupun sampai sekarang masih banyak pertanyaan yang muncul ya, apakah hidup ini adil? Yang kaya makin kaya, yang miskin ya terus miskin walau dengan cara apapun sudah berusaha. Mungkin yang penting adalah bersyukur ya. Kita kalau misalnya hanya melihat dari segi materi ya gak akan ada habisnya. Dan kita harus ingat bahwa harta yang kita punya itu akan dihisap di hari akhir nanti. Akan ditanya berasal dari mana sumbernya, digunakan untuk apa saja, dibawa kemana uangnya. Jadi gak ada istilah banyak harta kehidupan akan damai. Semangat ya untuk Anda yang pengen gitu ya bisa sedekah tapi masih banyak utang. Ya lagi-lagi bukan soal jumlah tapi bagaimana kita konsisten untuk bersedekah walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang orang lain mampu berikan. Yuna akan putarkan lagu-lagu Aceh selama 30 menit ke depan. Dan salah satu lagu yang akan Yuna putarkan pertama setelah Rafli ini adalah Bulo Perindu, Motojak Malam. Ini lagi viral ya di media sosial. Coba kita dengarkan, mungkin salah satu penggemar lagu ini sedang mendengarkan RRI Pro 1 sambil kegiatan pagi, aktivitas pagi, terutama aktivitas jual beli di pasar. Semangat untuk Anda semua.

Musim libur seringkali meningkatkan resiko kecelakaan karena lonjakan jumlah kendaraan di jalan, cuaca yang tidak menentu, dan kondisi jalan yang bervariasi. Berikut ada beberapa langkah antisipasi untuk mengurangi resiko kecelakaan selama musim libur. Pertama, cek kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, rem, ban, oli, dan juga lampu. Gunakan rute yang tepat untuk menghindari jalur macet atau rawan kecelakaan dan berangkat lebih awal atau di luar jam puncak kemacetan untuk mengurangi resiko stres dan kelelahan. 2. Patuhi aturan lalu lintas. Selalu gunakan sabuk pengaman atau helm jika berkendara dengan motor. Jangan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, serta hindari penggunaan ponsel saat mengemudi. 3. Pantau informasi lalu lintas. Ikuti informasi dari radio atau aplikasi real-time seperti Google Maps untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini. Dengan mempersiapkan diri dan memperhatikan keselamatan, maka risiko kecelakaan dapat dikurangi selama musim libur.

7 waktu Indonesia Barat. Lagu yang sedang Anda dengarkan ini milik Viza, My Viza, dengan judul lagunya Icuka, yang sudah mengantarkan kita pada pagi hari yang luar biasa hari ini. Namun cuaca mendung kembali menyelimuti kota Lok Semawe. Akankah Lok Semawe turun hujan lagi seperti kemarin, deras dan sempat menggenangi beberapa wilayah? Ya, nanti kami akan hadirkan perakiraan cuaca sepanjang pagi sampai dengan sore hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya Yuna akan ajak Anda untuk kita perbaharui informasi dari Pro 3 Jakarta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Belas korban.
2: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
4: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
5: Ya, kan udah viral di mana-mana.
6: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsa kan?
7: Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
8: kerjakan. Iya. Kalau
7: kita lihat aja.
5: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay? Ya,
3: terima kasih. Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi